0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Honda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga, ya. Belajar di sekolah ya.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sekarang sudah jam 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur dan masih di program Sepada ya kebetulan. Dan topik utamanya untuk hari ini adalah tanggap bencana ya teman Pro 2. Dan balik lagi, Febri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan ke kamu ya betapa pentingnya tanggap bencana itu ya. Karena balik lagi, Indonesia itu kan merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana alam itu cukup tinggi ya. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga tsunami di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Karena itu penting bagi kita itu untuk tidak hanya tahu bahwa bencana bisa terjadi, tapi tahu juga apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat datang gitu ya. Tanggap bencana itu bukan berarti kita harus hidup dalam rasa takut gitu ya, enggak. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kesiapan kita agar tidak panik ketika menghadapi keadaan yang tidak terduga seperti bencana. Misalnya saat terjadi gempa bumi gitu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang, lindungi kepala dan cari tempat yang aman seperti di bawah meja yang kokoh gitu jika berada di dalam ruangan. Sementara kalau di luar, usahakan menjauh dari bangunan, tiang listrik atau pohon besar yang berpotensi roboh. Selain itu penting juga untuk mengetahui jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor atau tempat-tempat yang sering kamu kunjungi ya. Jangan sampai saat keadaan darurat baru tiba-tiba bertanya harus lari kemana gini ya. Hal sederhana lainnya tuh yang juga sangat dianjurkan adalah menyiapkan emergency bag atau tas siaga bencana. Jadi isinya tuh tidak perlu yang berlebihan, cukup barang-barang penting seperti air minum, makanan siap saji atau biskuit, senter, power bank, peluit, masker dan obat-obatan pribadi. Bahkan juga perlu pakaian ganti secukupnya serta salinan dokumen penting yang disimpan dalam wadah tahan air ya. Dan di era media sosial seperti sekarang itu kita juga harus bijak dalam menerima informasi. Saat terjadi bencana seringkali muncul kabar yang belum tentu benar gitu. Jadi pastikan informasi yang diterima itu berasal dari sumber resmi seperti BMKG contohnya ya, atau instansi pemerintah terkait. Jadi jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena bisa menimbulkan kepanikan teman berdua. Dan yang kalah penting ya, kalau suatu saat melihat orang lain membutuhkan bantuan saat terjadi bencana, bantulah sesuai kemampuan dan tetap utamakan keselamatan diri sendiri. Jangan sampai niat menolong malah membuat kita ikut menjadi korban gitu ya. Jadi teman berdua, kita memang tidak pernah tahu ya bencana akan datang, tapi dengan pengetahuan, kesiapan dan kepedulian terhadap sesama itu kita bisa mengurangi resiko dan menghadapi situasi darurat dengan lebih baik gitu. Jadi semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan dan dijauhkan dari segala bencana ya. Namun kalaupun suatu saat harus menghadapinya, semoga kita sudah siap, tidak panik dan tahu langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri maupun membantu orang lain teman berdua.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info. Man.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Tadi tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoi. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore, siang. Kok sore sih ya? Kayaknya vibesnya udah mau dibawa ke sore aja nih teman Pro 2 nih. Faiza menemani kamu teman Pro 2 di debat yang kedua ya. Dan tentunya di jam ini selamat beristirahat, selamat makan siang, selamat menikmati berbagai hidangan yang kamu pilih di siang hari ini teman Pro 2. Iya, pokoknya masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Masih di Santai Siang teman Pro 2 bersama Faiza Cynthia. Selamat makan siang semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Ya, masih dari Jalan Tasagapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Gak kerasa juga sudah dipukul 12:47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati sajian makan siang kamu, teman Pro 2. Kalau makan siang apa, teman Pro 2 di siang hari ini? Ya, kalau Faiza tadi sebelum pergi ke kantor masak dulu seblak, teman Pro 2. Rajin sekali ya. Karena lagi nggak mau nasi, teman Pro 2, jadi yaudah, ya udah makan seblak aja gitu ya. Mungkin pilihan kamu yang bekerja apalagi dari pagi kayaknya butuh banget makan nasi ya, teman Pro 2 ya. Iya, tentunya teman Pro 2, karena menjelang pukul 1 waktu Indonesia Timur ya, pukul 13. Artinya kita bakal masuk di informasi olahraga dari rri.co.id. Selain ini, Faiza bakal kembali lagi untuk kamu, tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: FYI, for yay info.
2: Kamu kenapa?
3: Aku lagi sedih, kamu hibur aku dong.
2: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
3: Abis aku gak punya uang buat shopping.
2: Gampang, tinggal transfer aja.
3: Oh ya?
2: Iya dong.
3: Wah, mau.
2: Kok tadi katanya lagi sedih, kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
3: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
2: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
1: FYI, for yay info.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Waktunya informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2 menemani hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 21-14, 21-11. Iya, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Selasa ini. Dan melihat statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan kata tentara kedua pemain. Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan 13-13, akan tetapi putra Indonesia ranking 10 dunia itu mampu lepas dari tekanan lawan. Alwi langsung mencatatkan 7 poin secara beruntun dan merubah kedudukan menjadi 20-13 dan akhirnya merebut kemenangan di game pertama. Dominasi ini terus berlanjut ke game kedua dan Alwi langsung membuka game dengan mencatatkan 5 poin secara berturut-turut. Ia juga mencetak 5 poin beruntun untuk merebut interval game dan 5 poin beruntun lainnya untuk merebut game kedua. Selesai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali lagi ke Jepang dan ia berharap dapat membuat memori indah selama perjalanannya di Jepang, teman Pro 2. Ya, masih dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura, di informasi olahraga Faiza akan kembali lagi, so jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Tasangga Pura 63 Jayapura, teman Pro 2. Waktunya informasi olahraga menemani kamu, tentunya teman Pro 2 yang selanjutnya. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari harapan besar yang disematkan kepada pemain bintang Prancis Michel Olis yang justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026. Gelandang serang Prancis dan para pemain Les Blues itu tampil melempem ya saat melawan Spanyol hingga dibuat tumbang 0-2. Kekalahan 0-2 dari Spanyol itu juga membuat harapan Olis mendapat Ballon d'Or memudar. Olis juga dipercaya menjadi motor serangan bersama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola teman Pro 2. Namun, lini depan Prancis gagal membongkar pertahanan disiplin La Roja sepanjang pertandingan. Pemain Bayern Munchen itu akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Saat meninggalkan lapangan, Olis tampak berjalan pelan dengan kepala tertunduk ketika Prancis masih tertinggal 2 gol. Sejak awal pertandingan, Olis kesulitan menemukan ritme permainan dan bermain sebagai gelandang serang, ia tidak mampu memberikan kreativitas yang dibutuhkan tim untuk membuka pertahanan Spanyol. Setelah Prancis tertinggal lebih dulu, Olis sempat dipindahkan ke sisi kanan.

Ya, masih di informasi olahraga update tentunya teman Pro 2 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Setelah ini Faiza akan share lagi kembali informasi lainnya. So stay tune terus teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi olahraga, aku masih punya dua informasi terakhir teman Pro 2 untuk edisi di siang hari ini. Dan untuk selanjutnya teman Pro 2, informasi olahraga ini datang dari dua petinju putri Indonesia yang berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta hari Senin kemarin, dan Wapres Gibran tampak antusias saat memberikan dukungannya untuk atlet tinju Indonesia. Dua wakil Indonesia yang melaju ke final adalah Enggi Intania Calik dan Tira Artika. Enggi tampil di kelas U19 Women's Light Flyweight 45 hingga 48 kilo, sementara Tira turun di kelas U19 Women's Feather 57 kg. Dalam laga semifinal, Tira Artika berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan, Aknur Tursingali. Hasil tersebut juga membawa Tira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Besar darimu, ku telah dihadapi antipati. Rangkaian final Asian Box U19 dan U23 Championship 2026 akan berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026. Final putri dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli, sedangkan final putra pada 16 Juli. Perbati akan terus memperbarui perkembangan pertandingan atlet Indonesia melalui kanal resmi Perbati dan Asian Boxing. Dukungan publik diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi para petinju Indonesia yang akan tampil di partai final. Masih di informasi olahraga, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Ya, masih dari Jalan Tasangka Purwono 43 Jayapura, teman Pro 2 bersama Faiza Cynthia tentunya di informasi entertainment karena sudah dipukul 14:02 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 untuk informasi entertainment ini datang dari penyanyi rapper Pitbull, teman Pro 2, yang Pitbull ini mencetak Guinness World ya teman Pro 2 ya, dengan 22.000 penggemar yang mengenakan belt cup teman Pro 2.

menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London, teman Pro 2. Dan aksi tersebut bahkan memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau bald cap dalam satu lokasi. Menjelang konser dimulai, para penggemar berkumpul di depan panggung utama mengenakan atribut khas sang musisi. Mulai dari kepala peluntus palsu, kacamata hitam aviator, hingga jaket kulit ala Mr. Worldwide, teman Pro 2. Dan pihak penyelenggara kemudian melakukan penghitungan resmi bersama Guinness World Records ya. Hasilnya sebanyak 22.141 orang tercatat mengenakan bald cap dan menciptakan rekor dunia baru ya. Rekor tersebut juga membuat Pitbull terlihat emosional saat berada di atas panggung, dan pelantun International Love itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya melihat ribuan penggemar meniru gaya ikonik yang teman Pro 2. Ya, usai menerima plakat Guinness World Record di belakang panggung, Pitbull kembali menegaskan arti penting momen tersebut bagi dirinya. Dan selain memecahkan rekor dunia, konser Pitbull juga mencatatkan sejarah baru bagi Hyde Park. Pihak penyelenggara melaporkan lebih dari 77.000 tiket terjual, menjadikannya konser dengan jumlah penonton terbanyak yang digelar di lokasi tersebut. Ya, selama hampir 2 jam penampilan, Pitbull membawakan sejumlah lagu populernya seperti Don't Stop the Party, International Love, hingga I Feel Good. Dan ia tampil bersama band pengiring dan 6 penari yang dikenal sebagai Most Bad Ones. Konser tersebut juga menghadirkan tamu spesial Kesha yang ikut mengenakan belt cap saat membawakan lagu Timber. Dan penampilan itu menjadi kolaborasi langsung pertama mereka dalam 13 tahun terakhir. Menariknya, Pitbull juga sempat membawakan lagu Wonderwall milik Oasis, dan lagu tersebut belakangan menjadi lagu kebanggaan penduduk timnas Inggris selama perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Dan Pitbull sebelumnya pernah mengatakan tren mengenakan kepala botak palsu di konsernya memiliki makna tersendiri. Ya, masih di informasi entertainment teman Pro 2 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting diterapkan.

Ya, masih dari Jantan Sangka Pro 43 Jayapura Teman Pro 2 dan masih di informasi entertainment kembali untuk kamu ya dari rrk.id selama siang menuju sore harinya kamu Teman Pro 2. Masih bersama Faiza Cynthia dan untuk informasi selanjutnya Teman Pro 2 ini datang dari Suzyu Twice yang sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainment setelah masa kerja panjangnya. Kabar tersebut juga mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama agensi sedang menjadi perhatian. Dan sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Suyu akan mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment hari Selasa ini. Dan laporan tersebut juga menyebutkan Suyu tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama Twice, meskipun tidak lagi berada di agensi Teman Pro 2. Ya, menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment juga memberikan pernyataan singkat mengenai status kontrak seluruh anggota TWICE saat ini. Dan agensi menjelaskan pembahasan perpanjangan kontrak masih berlangsung dan keputusan resmi akan diumumkan setelah selesai seluruh prosesnya, Teman Pro 2. Pihak JYP Entertainment juga belum memberikan rincian mengenai hasil pembahasan ataupun kemungkinan kesepakatan yang sedang dinegosiasikan bersama Suyu. Agensi hanya menegaskan informasi lebih lanjut akan disampaikan kepada publik setelah seluruh pembicaraan telah benar-benar rampung. Ya, jadi kita tunggu saja keputusan resminya Teman Pro 2 mengenai kelanjutan kontrak antara Suyu bersama JYP Entertainment. Ya, masih di informasi entertainment Teman Pro 2 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Untuk informasi selanjutnya, Tuan Prodo datang dari The Massive yang membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut juga menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Dan kali ini, Rian dan kawan-kawan menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. On Our Own ini ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung Daniel Zetti dan diproduseri oleh Rian Benyo. Dan menurut Rian, lagu tersebut menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan teman produa. Lagu Our Own ini merupakan refleksi jujur tentang dunia yang terasa semakin bising dan penuh kepura-puraan. Lagu ini menggambarkan perjalanan manusia sejak lahir ke dunia lalu tumbuh di kenyataan kehidupan yang keras dan tak mudah teman produa. Kedepannya The Massive berencana merilis 1 hingga 2 single tambahan sebelum meluncurkan album terbaru mereka pada awal 2027. Dan band yang digawangi oleh Rian, Kiki, Rama, Rai, dan Wai itu juga menargetkan bisa melakukan tur dunia dan tampil di festival musik internasional.

0: Ya itu informasi terakhir untuk informasi entertainment dan teman Pro 2 di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kita kembali lagi di Info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemerintah dari Jayapura. So jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: FYI for Yay Info. Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI, for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah dipukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Waktunya info Pro 2 lokal ya, untuk kamu teman Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur dari pemberitaan RRI Jayapura. Informasi pertama teman Pro 2, sebagai bagian dari peringatan hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benjamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Jayapura hari Selasa ini teman Pro 2. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Melalui BPJS Menyapa, pihaknya juga ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien, tenaga kesehatan, dan seluruh jajaran rumah sakit agar kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan terus meningkat. Dalam kunjungan tersebut, Benjamin Saud juga bersama jajaran BPJS Kesehatan menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan, termasuk pasien yang sedang menjalani kemoterapi dan radioterapi. Ia mengatakan hasil dialog menunjukkan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Dok 2 Jayapura. Ditambahkan di usia 58 tahunnya, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat, memperluas akses, serta terus meningkatkan mutu pelayanan melalui kolaborasi yang erat antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Teman Pro 2. Benjamin juga menjelaskan RSUD Dok 2 Jayapura menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Karena selain ke RSUD Dok 2, kunjungan juga dilakukan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Ramela, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Dian Harapan, serta sebelumnya BPJS Kesehatan telah mengunjungi RSUP Jayapura. Ya, masih di Info Pro 2 Lokal, tentunya teman Pro 2 setelah ini Faiza akan kembali lagi dengan berbagai lagu dan informasi. So stay tune terus teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Tasikmalaya 23 Jayapura, Tebang Pro 2. Untuk informasi selanjutnya ya, di Info Pro 2 lokal, yaitu datang dari MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua yang berlangsung di Kabupaten Jayapura, diikuti sebanyak 322 peserta dari 8 kabupaten dan kota. Selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga diarahkan untuk menjaring Qori, Qariah, Hafiz, Hafizah dan peserta terbaik yang akan mewakili Provinsi Papua pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Dalam rilis kemenang, Ketua Panitia Pelaksana MTQ 31 tingkat Provinsi Papua yang juga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Yusuf Yambeya Abdi mengatakan pelaksanaan MTQ berlangsung pada 13 hingga 18 Juli 2026 dengan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Jayapura, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Bank Papua, serta berbagai unsur lainnya. 8 daerah yang mengikuti MTQ tahun ini yakni ada Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Mambera Moraya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen. Sementara Kabupaten Supiori belum dapat mengirimkan kafilah pada penyelenggaraan tahun ini. Menurut Yusuf, seluruh cabang perlombaan dipusatkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Jayapura yang telah dipersiapkan panitia, di antaranya Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, Yayasan Insan Cendekia Waibu, SD YPKP 2 Sentani serta Aula ITB KPP Sentani, teman Pro 2. Akibat kau terlalu indah. Iya, masih di Info Pro 2 tentunya, teman Pro 2, untuk kamu ya. Masih dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih di 90,1 Faiz akan kembali lagi, teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Ya, masih dari jalan Tasik Kapurna Purwo Putih Jayapura. Selanjutnya informasi produk lokal, yaitu datang dari Wali Kota Jayapura Abisairolo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

0: Jawab. Pesan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di Jayapura hari Senin kemarin yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala pemerintahan kampung, dan jajaran ASN. Menurut Abisai, status sebagai ASN merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekedar menjalankan rutinitas pekerjaan. Dan dalam arahannya, Abisa juga kembali mengingatkan kepala sekolah dan tenaga pendidik agar mematuhi surat edaran wali kota mengenai larangan melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia juga menegaskan pemerintah kota Jayapura tidak akan mentolerir praktik pungutan liar, khususnya di sekolah negeri. Apabila masih ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga, Abisa mengimbau seluruh sekolah swasta dan yayasan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dengan menyediakan sedikitnya 10% kuota bagi peserta didik yang memperoleh keringanan biaya pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat disiplin ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pendidikan berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan yang melanggar ketentuan. Masih info Pro 2 lokal tentunya, teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasik Abang 63 Jayapura, teman Pro 2. Dan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, kita akan ikuti bersama siaran podcast teman Pro 2 Football Podcast ya, bersama RRI Jayapura ya, di jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Pro 2 kita nantikan siaran podcast bola teman Pro 2 ya, tentang Piala Dunia ini pastinya yang bakal seru ya pembicaraannya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, Faiza juga masih menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pokoknya stay tune terus teman Pro 2 ya. Setelah ini aku bakal balik lagi tentunya teman Pro 2.

Ya baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti bersama ya siaran podcast football podcast teman Pro 2 ya, bersama RRI Jayapura tentunya teman Pro 2 ya, menemani kamu tentunya dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura di jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana.

0: Salam olahraga Sobat RRI, senang sekali bisa kembali bersama saya Irma dalam Bolkes Pesta Bola Dunia 2026. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pendukung dari tim Jepang, ada Kakak Rudy. Selamat sore Kakak Rudy.
1: Selamat sore Kak Irma.
0: Luar biasa senyumnya, sangat sumringah banget ya di hari ini, karena memang Jepang baru mengalahkan
1: Tunisia 4-0.
0: 4-0, ya, luar betul. Biasa, keren banget. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai euforia Piala Dunia 2026 khususnya di Kota Jayapura. Kalau menurut Bung Rudy ya, jangan manggil kakak tapi manggil Bung aja biar
1: boleh,
0: lebih oke ya.
1: Bebas.
0: Bung Rudy, gimana nih tanggapannya terkait dengan event Piala Dunia euforia yang ada di Kota Jayapura saat ini?
1: Yang kita tahu sendiri terkait Piala Dunia tahun ini, banyak sekali teman-teman atau masyarakat Jayapura yang euforia, apalagi pada saat negaranya bermain, sebelum bermain pasti banyak yang konvoi.
0: Betul, betul.
1: Itu sangat ramai sekali, apalagi tim Belanda, Brasil, Argentina, itu luar biasa. Mau tengah malam, mau sampai pagi, tetap jalan.
0: Tetap jalan, tapi memang banyaknya konvoi yang ada di Kota Jayapura, kita mungkin mengimbau saja untuk hati-hati ya, menghormati pengguna jalan lainnya. Dan yang pasti ini semangat Pesta Bola Dunia 2026 ini kali ini luar biasa, dengan 48 tim, 3 negara, banyak sekali tim-tim kuda hitam. Kalau dari Kak Rudy sendiri, selain Jepang, mungkin ada tim favorit yang lain Kak Rudy?
1: Kalau saya sendiri, tim selain Jepang, Prancis Kak.
0: Prancis, kenapa memilih Prancis?
1: Kalau dibilang kenapa pilih Prancis, sudah dilihat dari timnya sendiri, skuadnya sangat luar biasa. Banyak pemain-pemain bintang di dalamnya.
0: Oke, dan ini lagi memasuki babak akhir untuk fase grup. Banyak sudah yang memegang tiket ke 32 besar, ada juga yang masih harus berjuang ya, begitu ya.
1: Sekali, Kak.
0: Banyak juga netizen ataupun warga Kota Jayapura yang sudah memprediksikan siapakah nantinya akan melenggang begitu ya ke final Piala Dunia 2026. Dan banyak juga yang tidak tidak disangka-sangka bahwa seperti Cape Verde begitu kan.
1: Kuda hitam.
0: Dan juga tim-tim lainnya. Kalau Kakak Rudy sendiri ini memilih siapa untuk di final nanti nih, final Piala Dunia kira-kira?
1: Kalau untuk
0: ini
1: di final, prediksi saya Prancis dan Belanda.
0: Prancis dan Belanda.
1: Iya.
0: Berarti berbeda dong dengan tim Jepang tadi kan. Tadi pertama memilih Jepang, kok bisa berubah?
1: Jadi alasannya kalau untuk Jepang, memang kenapa saya pilih Jepang, karena daya juang dan semangatnya yang sangat luar biasa. Okay. Dan kenapa pilih Jepang lagi, karena mereka mengutamakan orang lokal. Jadi staff, mulai staff sampai pelatih, semua lokal. Terus kenapa dia prediksi saya bukan Jepang di final, karena menurut saya levelnya belum sampai ke sana.
0: Belum sampai ke sana. Kalau di Jepang sendiri untuk pemain favoritnya begitu Kak Rudy?
1: Kalau pemain favorit saya Endo. Kebetulan saya fans klub Liverpool. Dan Endo dari Liverpool.
0: Oke, dan ini juga euforia netizen ataupun warga yang ada di Kota Jayapura ini sangat antusias sekali dengan tim Belanda dan memprediksikan bahwa Belanda di tahun 2026 ini juara. Akan
1: juara.
0: Memegang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya begitu. Karena kan sudah mengikuti turnamen Piala Dunia tapi belum pernah memegang trofi.
1: Belum ada sama sekali pegang trofi.
0: Berarti keyakinan Kak Rudy samakah dengan warga Kota Jayapura yang memang paling banyak mendukung tim Belanda nih? Mana suara tim Belanda di sini, mana nih? Suara tim Belanda kok sepi banget nih, suara tim Belanda di sini ya.
1: Kalau saya sendiri tadi kan kakaknya bilang selain Jepang, tim favoritnya adalah siapa? Saya Prancis, tapi saya tetap Prancis yang juara.
0: Oke, Prancis yang juara. Iya. Baiklah. Walaupun ya semalam tadi Portugal juga baru
1: sekali,
0: melibas 5-0. Ya. Baru melibas Uzbekistan ya, 5-0 ya. Oke, tapi kalau melihat pemain-pemain yang terakhir akan bertanding di Piala Dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kalau menurut Kak Rudy sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah mereka ini masih bisa untuk melaju begitu, mengalahkan pemain-pemain muda?
1: Kalau saya lihat sih masih bisa sih, masih ada kans untuk para pemain legend atau pemain-pemain yang sudah tua berhadapan dengan pemain-pemain muda. Masih ada kans untuk mereka bisa meraih titel.
0: Oke, wow. Okay, ini kalau dari Kak Rudy sendiri, pengalaman yang paling berkesan saat menonton Piala Dunia 2026 ini, paling berkesan nonton pertandingan apa lawan apa nih? Dari tim negara apa lawan apa?
1: Kalau saya kemarin kebetulan yang saya nonton tim favorit saya Jepang yang 4-0 melawan Tunisia.
0: 4-0 melawan Tunisia. Walaupun yang awal itu kan Jepang melawan
1: Belanda.
0: Lawan Belanda itu di tanding bang
1: seri,
0: ya.
1: Dua,
0: walaupun sama. Di babak-babak akhir tuh luar biasa tuh pasti teriak di rumah. Nontonnya di mana Kak Rudy?
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Iya, soalnya kan jam istirahat juga jadi tengah malam karena besok mau kerja.
0: Sudah pernahkah nobar begitu di kota Jayapura ataupun bersama teman-teman?
1: Terakhir kemarin pas malam minggu saya nobar di Saukau.
0: Oh, di mana tuh?
1: Di Tanah Hitam.
0: Di Tanah Hitam. Tapi di sana cafe. Tuh kalau di Tanah Hitam paling banyak fans apa sih yang kakak lihat perhatikan begitu?
1: Oke, kalau di Tanah Hitam masih tetap tim Belanda sih yang paling banyak.
0: Tim Belanda. Iya. Nah, itu biasanya ada kakak melihat banyak yang mendukung tim Belanda, ada nggak mau pindah tim begitu?
1: Saya rasa tidak sih, karena
0: tetap Jepang.
1: Saya tidak, tetap di Jepang kalau saya.
0: Tetap di Jepang dan nanti Prancis. Final Prancis ya, luar biasa. Tebak skor deh kalau begitu nanti di final Prancis lawan apa tadi?
1: Belanda.
0: Belanda itu berapa skornya?
1: 2-1 untuk Prancis.
0: 2-1 untuk Prancis, iya. Luar biasa. 2-1 untuk Prancis. Ini kita lagi rame di sini, tepuk tangannya mana dong? Kayaknya kurang ya. Begitu dari tadi ya. Luar biasa. Ini kalau teman-teman di sini kebanyakan juga ada yang Belanda, ada yang Brasil. Kalau Brasil ini bagaimana nih? Kan untuk Brasil dengan pemain seperti Neymar begitu kan, apakah kalau masih mampu untuk menambah satu bintang lagi atau
1: kalau istirahat dulu? Kalau menurut saya sudah tidak bisa lagi.
0: Belum nanti next Piala Dunia selanjutnya
1: iya, mungkin ya. Next Piala Dunia mungkin bisa. Tapi untuk tahun ini kansnya agak berat.
0: Okay. Dan yang pasti ini selain keseruan nonton bareng, ada gak sih kayak taruhan sama teman-teman begitu, ada gak momen-momen
1: mungkin
0: itu?
1: Mungkin kita arisan sih Kak.
0: Oh arisan, jatuhnya
1: iya, arisan. Iya jatuhnya arisan.
0: Oke arisan, iya. Sudah berapa banyak tuh yang ikut arisan? Dan paling banyak tim dari negara mana nih yang
1: salah
0: memilih?
1: Salah satunya Brasil.
0: Brasil, paling banyak Brasil.
1: Sama Belanda itu juga banyak
0: Belanda,
1: sih.
0: Belanda, oke. Okay. Iya. Jepang berarti cuma kakak aja ya?
1: Jepang ada beberapa sih, tapi tidak sebanyak Brasil dan Belanda.
0: Oke, okay. Wow. Ya, masih dengan keseruan euforia Piala Dunia 2026 yang ada di Kota Jayapura. Ini kan kita nonton Piala Dunia ini kan jam-jamnya ini kan memang agak-agak jam-jam kecil.
1: Benar sekali.
0: Kalau dari Kak Rudy sendiri ada rasa terganggu gitu enggak? Kan ini pasti menyediakan kopi, cemilan, cepulu yang cukup banyak begitu ya. Iya. Gimana Kak Rudy?
1: Kalau saya sih nonton yang tim favorit saja sih. Kebetulan kan jam-jam tayangannya di jam-jam orang harusnya istirahat Kak. Jadi kita kalau saya ini kan kerja Kak. Jadi takutnya mengganggu pekerjaan. Jadi paling saya nonton di waktu-waktu tim saya bermain saja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Dari semua pertandingan ada nggak sih yang mungkin selain dari Jepang ya, yang paling mengejutkan kakak begitu?
1: Mungkin kemarin yang Spanyol lawan Cape Verde.
0: Kenapa tuh? Mengejutkannya karena apa?
1: Kipernya sangat luar biasa, susah untuk dikasih gol. Jadi pertahanannya juga luar biasa sampai pemain Spanyol mungkin frustasi.
0: Ya. Okay, dan itu juga masuk di trending ini ya, trending media sosial. Dan itu menambah pundi-pundi followers begitu bagi sang penjaga gawang Cape Verde.
1: Iya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Okay, masih dengan keseruan Piala Dunia 2026. Ini sayang sekali kalau kita berbicara tentang Piala Dunia 2026 Indonesia. Hampir saja menuju ke Piala Dunia 2026 tapi gagal. Kalau menurut Kak Rudy sendiri gimana, Kak Rudy?
1: Oh, kalau menurut saya kenapa Indonesia gagal? Karena Indonesia masih belum ada seperti di Jepang, Kak. Kalau di Jepang itu dari usia dini fasilitas tentang sepak bola itu sudah sangat luar biasa. Jadi mereka itu punya target di tahun 2050 itu akan mencapai titel juara Piala Dunia.
0: Wow. Seperti itu. Oke, jadi targetnya di tahun 2050
1: juara Piala Dunia.
0: Juara Piala Dunia. Berarti di tahun 2026 ini mungkin sampai ke babak berapa
1: kalau
0: nih?
1: Kalau saya prediksi di 16 besar.
0: 16 besar.
1: Karena kenapa abis bisa ini ya, kan ya ketemu mungkin antara Maroko atau Brasil, Kak. Jadi Jepang pun kalau lolos ke 32 besar, dia akan bertemu antara Brasil atau Maroko. Kemungkinannya sih Brasil.
0: Kemungkinannya Brasil.
1: Kalau untuk Brasil, saya masih pegang Jepang.
0: Oke, kenapa tuh? Ini nanti fans-fans Brasil ngamuk nih. Udah pada. Oke.
1: Karena kalau saya masih optimis di Jepang sih. Jepang itu permainannya sangat, menurut saya tidak ada capeknya, Kak. Dia press dari menit 1 sampai 90.
0: Oke, dan dari segi body juga gak kalah ini ya?
1: Iya, benar.
0: Gak kalah saing dengan pemain-pemain yang Brazil, berpengalaman iya. Ya, pemain-pemain Eropa begitu benar. Ya. Wow, jadi prediksi babak sampai ke babak 16 besar, Brazil nanti diprediksikan oleh Kak Rudy ataupun Bung Rudy ya.
1: Iya.
0: Akan mengalahkan Brazil dengan skor berapa nih kira-kira? Ini prediksi aja, prediksi ya.
1: Prediksi saya di 3-2.
0: 3-2, 3 iya. Untuk Jepang, 2 untuk Brazil ya. Brazil, buat fansnya iya. Brazil, tahan, jangan marah. Ini cuma, ini
1: prediksi.
0: Ini, iya betul, ini cuma prediksi. Dan ini melihat permainan Jepang yang sangat agresif sekali. Ini kira-kira lawan yang paling berat dari Jepang ini siapa nih? Selain Brazil mungkin ya.
1: Justru kalau mungkin nanti ketemunya dengan Maroko, mungkin saya masih agak 50-50. Karena Maroko kenapa? Juga iya. Lagi bagus-bagusnya ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi pemain Maroko itu juga merata. Untuk semangatnya juga hampir sama dengan tim Jepang. Jadi kalau ketemunya dengan Maroko mungkin saya masih 50-50 sih, Kak. Tapi tetap Jepang sih.
0: Tetap Jepang.
1: Iya.
0: Tidak mau dirubah ya?
1: Tidak.
0: Walaupun finalnya nanti lebih memilih Prancis begitu ya?
1: Iya.
0: Kalau dari Prancis sendiri, kenapa kakak bisa memilih Prancis begitu? Mungkin ada faktor X yang lain begitu.
1: Awalnya kenapa saya pilih Prancis itu karena Kolo Kante sih sebenarnya kapten di tahun lalu. Cuman untuk di tahun ini kaptennya jadi Mbappe. Dan di tahun ini kenapa saya pilih Prancis lagi karena ada Olise.
0: Oke.
1: Iya, itu salah satu sebenarnya sih target dari tim klub saya sih Liverpool. Cuman kayaknya nggak berhasil karena Real Madrid menikung.
0: Dari segi permainan kalau Prancis menurut Kak Rudy seperti apa nih sejauh ini?
1: Kalau segi permainan sudah sangat baik sih. Cuman kalau di klub kan Olise strikernya adalah Roy Ken, striker dari Inggris itu memang satu kesempatan satu gol. Jadi mungkin kalau dengan Mbappe masih tunggu itu momen itu.
0: Oke, masih di keseruan Piala Dunia 2026 ini kalau melihat Kak Rudy seberapa besar sih pengaruh bermain di tiga negara? Ini kan 48 tim, tiga negara di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.
1: Kalau untuk seberapa pengaruh mungkin untuk tim seperti Iran sangat berpengaruh ya. Mm-hmm. Karena mereka bermain di Amerika tapi mereka home base-nya di Meksiko. Jadi mereka harus bolak-balik, itu sangat berpengaruh buat tim sebenarnya menurut saya. Jadi itu salah satu pengaruh kenapa mungkin Iran kurang memberikan yang terbaik karena itu, Kak Papa.
0: Oke, dan kalau melihat ini kan ada 48 tim, ini mungkin ada tidak sih tim-tim yang mungkin menurut Kak Rudy itu mengecewakan atau mungkin permainannya kurang bagus atau kurang maksimal begitu, mungkin karena paling banyak mungkin tim debut ya.
1: Iya,
0: nah, kalau menurut Kak Rudy sendiri gimana, Kak?
1: Kalau menurut saya ada beberapa tim sih yang mengecewakan. Salah satunya mungkin Portugal, Kak. Sorry. Iya.
0: Oke. Okay,
1: karena ya. dari materi pemain itu sangat luar biasa, dari kiper, back, pemain tengah sampai pemain depan itu luar biasa. Tapi kenapa di pertandingan pertama permainannya sangat kurang baik sekali menurut saya. Maksudnya mengecewakan lah. Harusnya okay. bisa lebih baik dari itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, tapi itu kan sudah dijawab ya. Sudah yeah. dijawab pada laga lanjutan mereka yang kedua kemarin melawan Uzbekistan begitu dengan torehan 5-0 tanpa balas, yaitu yeah. dicetak pertama oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-6 yeah. dan lanjut pada menit ke-39. Mungkin apakah itu bisa merubah pandangan Karudi begitu, bilang bahwa kalau Portugal itu kurang meyakinkan begitu di Piala Dunia tahun
1: jadi
0: ini.
1: Jadi memang seharusnya seperti
0: bagaimana
1: itu.
0: Bagaimana Karudi ya?
1: Iya. Jadi memang seharusnya tim

0: grup ya, belum menuju ke 32 besar. Portugal juga masih punya banyak sekali peluang dan nanti kita lihat saja ya akhir dari Piala Dunia 2026. Iya, kalau Kak, kakak tadi memprediksikan Belanda,
1: Perancis,
0: kalau saya berbeda ya sobat RRI, saya Portugal versus Belanda.
1: Oke. Siap.
0: Oke, dan kalau menurut Kak Rudy sendiri ya, apakah sistem 8 peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase grup ini sudah adil apa belum nih?
1: Adil sih menurut saya, karena memang ada beberapa tim yang sangat berjuang untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Jadi mereka akan berjuang untuk mendapatkan tiga terbaik itu juga.
0: Luar biasa, ya. Dan ini ada juga fenomena-fenomena yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini terkait dengan VAR. Dan ya, sistem offside yang cukup ketat sekali ya, ya. Dari segi teknologinya ini banyak sekali pencetak-pencetak bola menuju ke gawang ini banyak dianulir ya, begitu oleh wasit terkait dengan wah ini udah pada euforianya udah seru banget, tetapi ternyata tidak terjadi gol. Menurut Kak Rudy seperti apa nih?
1: Kalau menurut saya Kak Irma, sebenarnya keindahan atau seni dari sepak bola itu ya itu tadi. Maksudnya kalau dengan adanya teknologi VAR mungkin agak mengurangi seni dari sepak bola itu sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya tanpa VAR pun sudah sangat baik.
0: Tapi kalau menurut Kak Rudy apakah itu menguntungkan dari segi permainan atau malah sebaliknya merugikan begitu? Karena kan banyak banget gol-gol yang memang tidak disahkan begitu sama wasit, sedangkan untuk mencapai satu gol saja nih setengah matinya luar biasa begitu. Kak Rudy,
1: itu dia Kak Irma yang saya bilang tadi, seni dari sepak bola itu kan ada beragam. Mungkin dengan adanya VAR ini jadi teman-teman mungkin atau orang-orang yang sedang bermain sepak bola akan merasa kayak sudah berjuang, tapi karena ada VAR akhirnya tidak bisa menjadi gol atau selebrasi.
0: Secara tidak langsung Kak Rudy menyetujui dengan adanya VAR ini ya?
1: Boleh.
0: Oke, baiklah. Oke, ini lagi semarak juga, lagi antusias juga nih para warga Kota Jayapura sekarang tuh ada bicara kalau wah ini lagi sistem draw nih. Lagi skornya lagi sama dengan tim kuda hitam yang sangat berpeluang banget untuk menuju ke babak 32 besar. Nah, ini contohnya kemarin seperti Spanyol lawan Cape Verde, iya. Begitu kan, ini kan kaget juga kalau menurut Kak Rudy sendiri peluang ataupun tim-tim yang baru masuk ini apakah bisa berpotensi untuk melangkah ke babak 16 besar ataupun ke final begitu Kak?
1: Jadi itu yang dibilang namanya bola itu bundar Kak. Iya, jadi untuk potensi atau ini tetap ada Kak. Cuman kalau menurut saya mungkin levelnya belum sampai untuk ke sana. Seperti yang tadi Kakak bilang, kenapa saya tidak memilih Jepang di final, karena level dari Jepang belum sampai ke final dari Piala Dunia.
0: Oke. Dan ini juga lagi berburu top skor sepatu emas Adidas, dan yang pasti ini ada nama-nama pemain besar. Salah satunya yang masih tertinggi adalah Lionel Messi ya.
1: Kedua Mbappe
0: ya, dengan 4 gol kemarin terakhir ya. Messi masih berada di puncak dengan 5 gol. Kalau menurut Kak Rudy, siapakah nanti yang akan mendapatkan, walaupun Cristiano Ronaldo baru 2 gol ya. Ini saya pendukung Portugal ya.
1: Oh, siap.
0: Langsung aja memperkenalkan diri pendukung Portugal. Jadi ya, di antara pemain-pemain yang sangat luar biasa antara Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, dan yang lain begitu, siapakah yang nanti akan?
1: Kalau saya masih prediksi Mbappe.
0: Mbappe, oh iya. Karena Perancis.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baiklah, terima kasih buat Kak Rudy yang sudah hadir di
1: Bolkes
0: Pesta Piala Dunia 2026. Mungkin apa pesan ataupun harapannya yang ingin disampaikan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di Kota Jayapura?
1: Ya, semoga dengan euforia Piala Dunia tetap menjaga kondusif, kekondusifan kota di Jayapura. Jangan sampai gara-gara kita euforia konflik akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu.
0: Oke, terima kasih buat Kak Rudy. Terima kasih sudah berbagi cerita ini. Dan terima kasih buat semuanya. Saya Irma. Kita akan bertemu lagi di Bolkes selanjutnya. Sampai jumpa.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran Ballcast ya, siaran podcast bola, football podcast ya, bersama RRI Jayapura yang tadi Kakak Irma sudah memandu teman Pro 2 ya, jalannya siaran podcast lainnya ya. Karena siaran podcast ini selama Piala Dunia pasti ada teman Pro 2 di RRI Jayapura, dan nanti juga di jam 18.00 juga masih ada siaran podcast satu lagi teman Pro 2 yang akan menemani kamu selama kurang lebih 30 menit, kurang lebih lah ya, kurang atau lebih. Afis The Night sama Pro 2 menemani di jam 16.28 waktu Indonesia Timur, yang di sore hari kamu mungkin lagi ada di perjalanan ya, setelah seharian luar biasa menghabiskan energi ya teman Pro 2 menghadapi berbagai kegiatan ya, di harinya kamu, di tempat kantornya kamu, di sekolahnya kamu, di kampusnya kamu. Aku tahu kamu capek teman Pro 2 ya, tapi semoga aku masih bisa kasih energi positif untuk kamu teman Pro 2 di sore hari ini ya. Karena kurang lebih masih ada 1 jam setengah lagi Faiza menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita udah di Nanas teman Pro 2, dan satu topik mau aku ajak ngobrol kalian, kamu tim ngopi atau tim ngeteh sih teman Pro 2 di sore hari? Nanti kamu bisa meramaikan Instagram Pro 2 Jayapura, dan Faiza bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma seti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info. Mantap.

Masih dari Jalan Tasik Pura 63 Jayapura, teman Pro 2 tentunya masih bersama Faiza Sintia menemani kamu ya di sejam terakhir ya di sore ceria hari ini teman Pro 2 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore tentunya teman Pro 2 yang sudah menyelesaikan segala aktivitas yang sudah dari kantor, sudah dari sekolah, sudah dari kampusnya ya. Kamu sudah melakukan hal terbaik teman Pro 2 di sore hari ini, di hari ini dari tadi pagi ya. Percaya yang kamu lakukan teman Pro 2 adalah hal kebaikan ya, banyak baik kebaikan pokoknya teman Pro 2 ya. Meski ada mungkin yang buat kamu tidak nyaman dan tidak ya merasa kayak kok begini gitu ya, ada hal yang dipertanyakan dalam kehidupan, ya ikhlaskan aja teman Pro 2. Faiza tentunya masih bersama kamu di satu jam terakhir teman Pro 2 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Selamat sore semuanya. Masih bersama Faiza di sore ceria.

Masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2 ya, di 17.05 waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya. You want two steps back, when can we move forward? Baby it's a sign we can't refuse. I think I'm over. Ya Teman Pro 2, selamat sore untuk kamu dari ruang dengar kamu yang mungkin lagi melakukan berbagai aktivitas ya di sore hari ini. So get the fuck off my track and take a seat. Apa yang jadi hal favorit Teman Pro 2 kalau setiap harinya itu adalah hari Sabtu? Happy kayaknya ya, tapi gak kerasa Teman Pro 2 ya, karena ini udah hari Rabu lagi, besok Kamis. Artinya kalau beberapa instansi sih ada yang WFH hari Jumat, jadi enak gitu ya, bagaikan long weekend, padahal enggak, tapi tetap harus kerja, namanya juga work from home atau work from anywhere. Jadi ingat bukan libur ya, tapi bekerja dari rumah, bekerja dari manapun gitu. Artinya udah mau masuk di weekend lagi Teman Pro 2 ya. Dan hampir menjelang udah minggu ketiga di bulan Juli, gak kerasa banget ya. Udah 7 bulan terlewati 2026, nanti tiba-tiba Faiza ngucapin selamat Natal nih. Sedikit lagi gak kerasa Teman Pro 2. Iya, pokoknya selamat sore semuanya Teman Pro 2. Dan kalau kita bahas media sosial ya, komen-komen ngasal, aku bakal bahas satu isu. Kenapa sih ada tren-tren kopi Teman Pro 2 kira-kira ini, kayak macam dirty latte, Aerocano, Mont Blanc gitu ya. Mungkin kamu pecinta kopi pasti tahu banget tren ini Teman Pro 2. Apakah semua orang sekarang pecinta kopi atau memang FOMO ya? Nanti kita akan bahas tentunya Teman Pro 2 dengan komen-komen dari para netizen yang bakal aku temukan di media sosial. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2 di jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama teman Pro 2 siaran podcast bola ya, bersama RRI Jayapura lagi. Dan karena waktu Faiza Bermani sudah berakhir teman Pro 2 di hari ini, dan setelah ini ada Kakak Hen yang menemani kamu teman Pro 2. Jadi aku mau pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah menemani dari tadi jam 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur ini teman Pro 2. Besok ketemu Faiza lagi di siaran Argentina. Ya teman Pro 2, di esok dini hari teman Pro 2 aja. Sekali lagi terima kasih ya, selama beraktivitas sama Pro 2 jangan pindah frekuensi tentunya. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sampai jumpa, stay happy, stay healthy and goodbye.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Halo Sobat Teneri, ketemu lagi bersama saya Irma. Dan yang pasti di Bolkes Piala Dunia 2026, Pesta Piala Dunia 2026, kembali bersama saya dengan narasumber yang keren banget. Kali ini kita bakal ngobrol mengenai Piala Dunia 2026, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau momen-momen Piala Dunia 2026 ini kan banyak banget nih, nobar, nonton bareng, itu terjadi di warung kopi ya. Karena tempatnya kan juga seru banget untuk nobar. Dan yang pasti selain itu juga di media sosial nih. Dan kali ini kita akan ngobrol mengenai Piala Dunia tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai judi online. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, ada Kakak Yosua Rinaldi, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua. Halo Kak.
1: Halo Kak Irma, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Oke, sebelum kita masuk ngobrolin mengenai hal-hal yang mungkin banyak yang kurang paham begitu ya terkait dengan Piala Dunia 2026, kalau Kak Yosua sendiri itu nonton gak sih Piala Dunia?
1: Oh, nonton banget Kak Irma. Jadi saya ini pendukung beratnya Argentina dan Lionel Messi.
0: Oh, pendukung berat dari Argentina dan Lionel Messi. Betul. Begitu ya. Selain dari Argentina ada gak tim-tim jagoan yang lain gitu?
1: Sebenarnya kemarin saya cuma jagokan Argentina, tapi setelah itu saya cukup jatuh cinta dengan Cape Verde.
0: Oh, Cape Verde itu tim debutan juga ya. Betul. Di Piala Dunia begitu ya. Oke, Kak Yosua, kita kan tahu bahwa Piala Dunia 2026 ini adalah momen internasional gitu kan. Yeah. Seluruh dunia tuh merayakan Piala Dunia 2026. Tapi ada yang sedikit, mungkin sedikit berbeda untuk pembahasan kita di hari ini. Karena kalau ngomongin Piala Dunia, permainan pasti tuh identik banget dengan yang namanya tebak skor. Nah, kalau menurut Kak Yosua sendiri itu gimana tuh?
1: Iya, jadi Kak Irma, kalau dari sisi saya sendiri sebagai juga penikmat bola ya, tebak skor itu adalah hal yang lumrah saja kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun ketika tebak skor itu menjelma menjadi kita masuk ke ranah judi online, nah itu yang sebenarnya menjadikan kita beresiko. Nah, itulah sebabnya memang dalam Piala Dunia ini sendiri, saya tahu kita euforia, saya juga bereuforia, tapi jangan sampai euforia ini membuat dramanya itu bukan hanya di drama lapangan hijau, tapi menggeser sampai ke drama saldo rekening juga yang tergerus gara-gara kita main judi online. Jadi itu yang kadang-kadang juga saya lihat juga sering terjadi, kita tebak skor main judi online, akhirnya dari situ kita tergerus dana kita dan akhirnya ketagihan. Nah, yang ditakutkan adalah jangan sampai setelah Piala Dunia judi online-nya lanjut terus karena udah ketagihan gara-gara keikutan pada saat di Piala Dunia. Itu kira-kira Kak Irma.
0: Oke. Tadi Kak Yosua juga mengatakan bahwa itu hal yang lumrah. Kita kalau misalnya ada pertandingan tuh kan pasti yang namanya antusias daripada dari para netizen begitu. Betul. Kan mendukung tim kesayangannya, terkadang kan kita wah, kita enggak ikut main, jadi kita ikut yang hal yang lain, permainan yang lain, salah satunya adalah judi online. Nah, dari OJK sendiri ada enggak sih mungkin sosialisasi begitu terkait dengan judi online? Dan kalau tadi Kak Rinaldi, Kak Yosua bilang kalau itu hal yang lumrah, apakah memang diperbolehkan begitu? Atau mungkin ada cara-cara tertentu gitu untuk permainan-permainan seperti tebak skor? Nah, itu gimana tuh?
1: Iya, jadi Kak, kalau tebak skor ini kan konteksnya kita sehari-hari juga sering ya. Bahkan bukan hanya di Piala Dunia, di tim sepak bola biasa, di klub sepak bola kita lakukan, tapi kan tebak skor ini hanya kayak kita dengan teman bermain-main.
0: Oh,
1: begitu kan.
0: Okay. Nah,
1: nah, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah judi online, sudah ada uang yang bermain di sana yang kita masukin secara online, nah itu yang sudah beda dimensinya tuh. Jadi makanya kami dari OJK sudah sangat sering melakukan sosialisasi pun sebelum Piala Dunia, dan akhirnya di Piala Dunia juga kami juga berusaha untuk memberikan sosialisasi karena ada semacam alert ya, karena kami lihat di internasional sendiri ada perusahaan namanya Kaspersky ngelihat, oh ternyata website-website scam yang niru-niru logo-logo Piala Dunia itu makin banyak.
0: Betul.
1: Nah, Komdigi juga sekitar seminggu yang lalu itu nge-share bahwa aktivitas judi online itu malah makin meningkat nih di masa Piala Dunia gini. Ya memang saya paham ya, karena memang biasa pelaku-pelaku kejahatan apa pelaku scam itu kan mereka paham, kita lagi euforia nih.
0: Betul.
1: Kalau ya, orang euforia, kadang-kadang logikanya tidak terlalu berjalan. Okay. Nah, itu juga yang mungkin yang dimanfaatkan oleh para scammer-scammer untuk memancing banyak orang untuk ikut dalam pusaran ya, itu judol ya atau scam-scam lainnya.
0: Oke, okay, ini terkait dengan scam. Terkadang kan masyarakat yang awam kayak saya gini yeah, kan terkadang kan kita tertipu begitu udah apalagi itu tersebar di share di grup-grup WhatsApp begitu, tebak skor nanti hadiahnya sekian puluh juta ya, sekian ratus juta, itu terkadang kan kita melihat angka ataupun hadiah yang begitu besar kita terjebak untuk mengklik. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih ciri-cirinya begitu supaya jangan tertipu atau supaya jangan langsung terpesona untuk langsung mengklik begitu, Kak Rinaldi?
1: Yeah. Benar, Kak Irma. Jadi memang yang pertama, kita pada saat ada tawaran yang terlalu menggiurkan, dari awal sudah harus curiga. Nah, sebenarnya manusia kalau lagi normal-normal aja, kadang dia bisa logis. Tapi kalau lagi euforia, wah itu langsung tuh mudah. Nah, kalau memang kita lagi euforia, nah pikiran kritis yang kedua yang harus dilihat adalah ketika kita melihat websitenya, kita lihat ini website yang benar nggak? Karena kadang-kadang kita tidak melihat jenis websitenya. Jadi kalau misalnya FIFA kan jelas apa dia punya website. Nah, kalau yang lain kan itu bisa dibuat-buat, dibuat mirip atau apa. Nah, kita harus peka melihat nama websitenya itu. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ketika kita mengakses sebuah website, kita harus melihat apakah pada saat kita mengakses website itu dan ketika kita misalnya tadi mau ikutan di dalamnya, oh ternyata dia minta data-data pribadi.
0: Nah, itu dia. Kode OTP dan lain
1: betul
0: sebagainya.
1: Nah, ya, ketika sudah masuk ke permintaan data pribadi, saya rasa itu teman-teman harus alert, jangan kasih dan segera close website itu. Karena jangan sampai kita malah memberikan data pribadi yang akhirnya merugikan kita, baik di masa sekarang dan di masa mendatang.
0: Oke, okay, kalau misalnya contoh kita menemukan website bodong ya istilahnya, yeah, atau tipu begitu, itu bisa melapor ke siapa gitu, dan prosesnya seperti apa, kan mau menjaga juga supaya keluarga yeah, kita, teman kita jangan ada sampai yang kena. Nah, itu prosesnya seperti apa sih,
1: yeah,
0: Kak Yosua?
1: Jadi kalau yang pertama-tama, kalau misalnya tadi udah masuk di grup WhatsApp, kita yeah, saling mengingatkan. Betul. Ya, dengan sesama grup WhatsApp jangan sampai kita terpancing. Kemudian yang kalau kedua itu setahu saya kanal Komdigi itu punya, okay, untuk kita melaporkan. Nah, yang ketiga, nah ini kalau memang ternyata udah apes nih, udah apes kena.
0: Iya, ya, betul.
1: Jadi OJK sama Satgas Pasti itu sudah punya, namanya kami membangun sebuah wadah gitu, namanya IASC, Indonesian Anti Scam Center.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti kalau kita masuk ke website IASC itu kita bisa melaporkan kalau kita sudah kena scam, kehilangan berapa, kita bisa report dan nanti dari IASC itu akan memproses. Ya, mudah-mudahan bisa dikembalikan, tapi pastinya akan diupayakan untuk ditindak. Nah, karena itu juga kenapa scam ini menjadi bahaya, karena penipu itu pinter dan cerdas. Jadi kehilangan uang 1 menit, itu 1 menit itu sudah sangat berharga. Apalagi kalau kita kehilangan uang baru nyadarnya 1 hari kemudian. Nah, itu makin sulit lagi di track. Makanya penting sekali ketika kita pun menjadi korban scam, ketika di detik itu juga kita tahu korban scam, langsung segera melaporkan supaya langsung segera bisa ditindak, dananya bisa di hold supaya bisa nanti harapannya bisa diproses untuk pengembalian, syukur-syukur gitu kan.
0: Oke, okay, nah, ini kan Piala Dunia ini masih lama nih untuk finalnya, semoga Argentina masuk ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, dan yang pasti kan warga ataupun juga yang menonton para netizen kan ini kayak ingin mengetahui begitu, yeah, Kak Yosua. Kalau misalnya website-website tersebut itu datangnya itu dari mana, dari negara mana begitu, ada nggak mungkin data-data spesifik begitu terkait dengan website-website yang menipu begitu?
1: Ya, itu Kak Irma, kalau itu agak sulit ya, karena sekarang kejahatan itu sifatnya kita internasional.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan dipikir ketika ada suatu website yang kita akses, terus kita berpikir, ah ini orang Indonesia mana yang lagi nipu, belum tentu.
0: Oke. Okay,
1: jadi gitu, bisa jadi itu sindikat dari luar negeri sana, dan itu sudah sangat sering terjadi di Indonesia, itu ada sindikat-sindikat luar negeri yang beraksi. Jangankan itu, sebelum kita bicara Piala Dunia, itu bulan lalu saja itu ada kejadian, ditangkap sindikat love scam, kejadiannya di Indonesia, tapi sindikat love scamnya itu orang luar negeri. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi memanfaatkan misalnya dia orang luar negeri, mungkin dengan pura-pura menjadi wanita atau memang wanita beneran tapi love scam dia kan. Nah, okay, akhirnya menggerus uang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang scam itu sudah dimensinya sangat luas. Bahkan kalau kita bicara dunia internet nih, yeah, ya mungkin netizen juga harus waspada karena kenyataannya sendiri itu dia bahkan bisa memalsukan. Mm-hmm. Jadi kalau kita yang mau mendeteksi dengan cara yang normal bukan cara yang expert, itu bahkan bisa jadi dia lagi di luar negeri sana ya, mungkin di Lithuania sana atau di mana, tapi sebenarnya orangnya mungkin di Amerika. Tapi terkesan di sana. Jadi memang sudah secanggih itu dunia, okay, internet sekarang.
0: Berarti jalan satu-satunya adalah mencegah lebih baik ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Jadi hati-hati nih karena masih panjang event Piala Dunia 2026. Nah, ini terkait dengan jumlah kakak, ada enggak sih data dari OJK begitu terkait dengan jumlah pengguna ataupun yang memang sudah data-datanya ini terkait dengan judi online ataupun scam begitu di Indonesia sendiri.
1: Iya, jadi kalau kita yang melaporkan scam itu tercatat di IASC sejak tahun, kita kan IASC itu baru dibuka itu di November 2024. Nah, terhitung sampai sekarang itu ada sekitar 600-an ribu.
0: Banyak
1: laporan
0: juga.
1: Iya, cukup banyak laporan scam. Dan itu ada yang lapor langsung ke IASC-nya, ada yang melaporkan langsung ke lembaga jasa keuangannya. Jadi misalnya ke perbankannya atau ke asuransinya. Jadi banyak sekali. Dan itu pun kita sama-sama berupaya untuk menyelesaikan scam itu gitu. Makanya kalau dari kami memang tadi menyarankan kita mencegah. Karena kalau kita sudah kena scam, upaya recovery itu tentu bergantung dengan golden time-nya. Ini kayak kita kesehatan lah. Kalau kita sakit ya, itu kan misalnya kena serangan jantung atau apa kan, ada golden time kan, betul, ada betul, golden time-nya. Nah, semakin cepat ditindak semakin bagus. Tapi semakin lama semakin berisiko. Sama seperti scam juga seperti itu. Nah, makanya itu dari sisi scam-nya. Nah, kalau untuk judulnya sendiri, kami OJK sendiri itu berusaha membatasi pergerakannya di perbankan.
0: Iya.
1: Jadi di perbankan sendiri kan rekening-rekening itu kami sudah keluarkan aturan untuk pembatasan jika dia dorman. Nah, itu sengaja karena biasanya rekening dorman itu biasanya yang suka dipakai sama penjahat gitu. Nah, kemudian yang kedua juga kita sudah menerapkan yang namanya pemeriksaan menyeluruh jika rekeningnya mencurigakan. Jadi tercatat kita sudah sekitar 30-an ribu kita mintakan kepada perbankan untuk melakukan pemeriksaan, dan jika ada keanehan itu langsung dihentikan transaksi atau diblokir.
0: Oke, gitu. Kalau dari OJK sendiri ada nggak sih mungkin kerjasama sama Komdigi gitu untuk memberantas yang namanya judi online? Karena seperti ini susah banget gitu loh Kak Yosua, yeah, terkait dengan judi online. Apalagi ini dengan event Piala Dunia seperti ini kan orang udah kehilangan logika, udah kehilangan akal membela tim dari masing-masing negara,
1: benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Nah, itu ada nggak mungkin kerjasama terkait dengan pemberantasan, kan ini lagi momennya banget. Betul. Dan mungkin sosialisasi begitu ke sekolah atau mungkin ke ya salah satunya di podcast ini ya.
1: Jadi Kak Irma, sebenarnya kalau komunikasi antara OJK dengan Komdigi itu sudah sangat sering. Jadi ibu ketua kami ya, ketua dewan komisioner kami itu sering sekali berkegiatan juga dengan Menteri Komdigi. Ya, nah cuman memang tadi kalau bicara soal kolaborasi ya, selain kita berkegiatan bersama, IASC itu juga ada tadi yang saya sebutkan, Indonesian Anti Scam Center itu ada Komdigi juga di dalamnya.
0: Okay.
1: Jadi Indonesia Anti Scam Center itu

0: Irma, memang tantangannya berat ya, karena itu tadi kami sudah berupaya untuk sosialisasi, tapi kembali lagi, kalau kita bicara soal itu kan selama ada yang punya minat, selama ada pas-pasarnya, itu masih agak sulit.
1: Agak susah,
0: nah, saya kasih contoh nih kalau berkaitan dengan kayak pinjol ilegal, itu kan terkadang memang kita sudah sering ya, jangan sampai kita kena pinjol ilegal, karena ada dua hal yang kena. Pertama, kita mungkin kena yang tidak diatur OJK, penagihannya mungkin tidak beretika dan lain-lain. Yang kedua, kita juga bisa diambil data kita, data pribadi kita, karena dia nggak ngatur kan. Nah, kita OJK nggak ngatur dia, jadi dia bisa sembarangan. Itu yang kita sudah sering ingatkan. Cuman ya memang kembali lagi, ini kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Kami sih sudah sering turun ke sekolah-sekolah ya. Nah, tapi saya juga mungkin ya mumpung di sini ya,
1: betul.
0: Saya coba ingatin juga nih Kak Irma ya dan pemirsa semua. Itu kadang-kadang kita juga hati-hati sama anak-anak yang main game online yang ada istilahnya tuh gacha.
1: Gacha.
0: Okay. Itu sering sekali karena ini halal masih dianggap ya. Gacha itu kan masih dianggap. Itu sering sekali anak-anak itu main game gacha yang kayak itu kan sebenarnya kalau bapak ibu semua yang orang tua ngelihat ya. Sebenarnya kan kalau mau lihat polanya agak-agak mirip judi online sebenarnya.
1: Betul, iya.
0: Nah, memang ini secara hukum masih legal, tapi kita dari sisi pengelolaan keuangan ini merupakan pola yang tidak sehat. Karena kita tuh kayak ngeklik, kan anak-anak tuh biasa kalau beli senjata tuh yang premium lah istilahnya, dia pakai uang kan. Tapi dia nggak langsung tuh, dia gacha. Jadi gacha tuh dia kayak undian. Nah, ketika dia undian potensi cuma 5% nggak dapat. Taruh uang lagi, nggak dapat taruh uang lagi. Kan udah mirip judi online polanya sebenarnya. Nah, takutnya pola-pola seperti ini membentuk anak memiliki keinginan ke depannya ketika dewasa akhirnya berjudi. Itu yang sebaiknya dari awal dari anak-anak pun kita coba perhatikan.
1: Okay.
0: Jangan sampai anak-anak kita juga kecanduan dengan hal-hal seperti itu.
1: Nah ini satu lagi nih pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang pengen tahu jawabannya. Ini terkait dengan pinjaman online. Nah, katanya kalau misalnya tidak mampu bayar, katanya nggak jadi masalah, itu ditangani sama OJK begitu. Itu mungkin mohon diklarifikasi. Begitu, jadi aman kalau misalnya ada yang datang aku untuk menagih gitu, nggak usah bayar soalnya katanya belum ada hukumnya atau belum ada peraturannya begitu. Nah, ini kan penasaran juga kan, mendingan main judi lewat pinjaman online terus gak usah bayar, kan ada OJK gitu.
0: Nah, pemahaman itu yang agak bahaya nih Kak Irma. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kita minjem online dengan minjem misalnya di bank secara fisik ya, seperti mana biasanya, ya itu sebenarnya sama saja. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita bicara terus, ini kan gak ada aturannya. Sebenarnya bedanya, itulah bedanya ketika kita minjem uang. Minjem uang itu kita perdata. Jadi bukan urusan dengan negara. Jadi ketika jadi kenapa bukan tidak ada aturannya? Ya ketika kita ada kredit bermasalah, ya memang bukan ranahnya pemerintah misalnya nangkapin ini orang gitu. Tapi sebenarnya kembali ke kita perdatanya hubungan dengan orang tempat kita minjem, misalnya di tempat ini ya pinjaman daring. Kalau kita bilangnya pinjaman daring supaya membedakan dengan pinjol ilegal. Nah, di tempat pinjaman daring. Nah, ketika kita macet itu atau kita bilangnya kolima, ya memang kondisinya itu adalah kita itu bisa dieksekusi secara perdata. Misalnya kalau kita ada jaminan kita dieksekusi atau kita ditagih terus-menerus. Nah, dan ketika kolima itu tentunya nanti menghambat kita kalau kita misalnya mau memanfaatkan kredit dimanapun, baik di Pindar ini maupun di tempat lain gitu. Gitu Kak Irma.
1: Okay, berarti ketika kita bermasalah dengan pinjaman online tersebut, otomatis data kita sudah tidak bisa digunakan lagi untuk pinjaman-pinjaman itu terkait di bank konvensional maupun di pinjol lain ya begitu.
0: Ya, Kak. Sebenarnya kalau dibilang secara ketentuan tidak bisa, tidak pas juga.
1: Okay.
0: Tapi sebenarnya lebih ke bagaimana lembaga jasa keuangannya itu memitigasi risiko dia. Ibaratnya gini, kalau Kak Irma jadi bank, ada orang A datang call satu kreditnya lancar. Ada orang satu datang punya riwayat kredit macet. Kak Irma pilih yang mana?
1: Pasti yang
0: kredit lancar.
1: Iya
0: kan?
1: Dong.
0: Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau secara ketentuan kami OJK nggak melarang. Namun tentu namanya lembaga jasa keuangan, ya kalau saya ada debitur yang lancar, ngapain saya ke debitur yang bermasalah? Nah, logikanya seperti itu aja. Jadi sebenarnya tidak melarang. Makanya pun kita pemerintah pun berharap, nanti OJK juga berharap komunikasi antara lembaga jasa keuangan dengan nasabah.

0: baik, sehingga misalnya kalau dia bermasalahnya itu bukan karena ada kesengajaan, ada niat jahat gitu ya. Misalnya ada kejadian-kejadian tertentu force major, ya ini agar didiskusikan lewat proses restorisasi, relaksasi dan lain-lain gitu,
1: Kak Irma. Nah, aku juga kan punya teman nih ya, Kak Yosua, ini dia tuh bermasalah di data peminjaman di bank. Katanya bermasalah dari OJK-nya, katanya OJK-nya udah blokir. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu, apakah dari pihak OJK-nya kah atau dari pihak banknya gitu? Karena mereka bilang, ah itu urusnya di OJK gitu. Kan bingung juga nih sebagai masyarakat, apakah kita ke OJK dulu kah atau kita ke bank dulu kah?
0: Benar-benar. Gitu. Jadi gini Kak Irma, ini juga meluruskan pandangan di masyarakat ya. Karena kadang-kadang berpikir bahwa kami ini OJK berkuasa sekali menentukan jaming atau segala macam. Nah, kami OJK ini regulator nih wasit sebenarnya. Nah, ibarat kayak main bola tuh kita wasit. Ya kan? Nah, ketika kita menjadi wasit ini, sebenarnya OJK itu menyediakan yang namanya sistem layanan informasi keuangan, SLIK. Nah, sebenarnya kami itu hanya menyediakan sistem yang diinput oleh lembaga jasa keuangan, kayak misalnya tadi bank ya. Nah, jadi kami menyediakan sistem yang bisa diinput sama LJK termasuk bank tadi, dan sistem yang bisa diakses oleh LJK atau misalnya bank tadi. Jadi misalnya bank A nginput Kak Irma di dalam SLIK. Nah, orang yang di bank-bank lain itu bisa ngelihat Kak Irma kalau memang Kak Irma misalnya mengajukan gitu. Jadi kami nggak ada urusan terkait dengan datanya itu soal benar salahnya atau tidak pada saat di awal ya. Nah, kecuali kalau pada saat pengaduan, ketika ada pengaduan di kami bahwa oh ini salah nih, harusnya data saya begini, ah mungkin OJK di situ bertindak gitu. Tapi kalau secara data semua yang di awal itu semuanya adalah hasil input dari lembaga jasa keuangan masing-masing. Nah, terus kalau tadi dibilang oh terus kalau OJK blokir, OJK nggak ada ranah untuk memblokir kalau berkaitan dengan isu itu. OJK itu memblokir kalau memang ada unsur tindakan yang melanggar hukum kayak tadi. Dia kaitan dengan judi online, ya kan ada tindakan pencucian uang dan lain-lainnya gitu. Nah itu baru OJK melakukan tindakan itu dengan koordinasi juga biasanya dengan Komdigi, PPATK dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau di luar itu nggak ada. Jadi kalau kita misalnya tadi kalau terkait dengan hanya kelancaran pembayaran, yaitu urusan antara si bank dengan si debiturnya. Kecuali kalau ada yang nggak pas, bisa mengadu ke OJK. Nanti biar kami yang sebagai wasit melihat, oh ini sebenarnya baiknya penyelesaiannya seperti apa. Gitu Kak Irma.
1: Sobat RRI, jadi pemahamannya bukan dari pihak pihak OJK-nya, tapi dari banknya sendiri. Begitu. Nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kak Yosua, terkait dengan banyak sekali pinjol-pinjol yang membuat aplikasi pinjaman online itu mengatasnamakan OJK. Ini sudah diridhoi oleh OJK gitu. Ini sudah OJK. Nah itu tanggapannya seperti apa, Kak?
0: Ya, jadi Kak Irma diridhoi. Kalau dari kami
1: itu diawasi, mohon maaf, diawasi oleh OJK.
0: Diatur dan diawasi oleh OJK biasanya gitu, atau enggak berizin dan terdaftar di OJK ya, macam-macam lah.
1: Betul.
0: Dari kami itu sebenarnya sudah ada daftar Kak Irma, jadi daftar pindar pinjaman daring yang legal. Nah itu kami sudah punya gitu, dan sometimes juga kami lewat Satgas Pasti itu men-share juga pinjaman-pinjaman online ilegal yang memang sudah kami temukan dan bisa resmi dinyatakan ilegal. Itu kami share juga supaya masyarakat hati-hati gitu, karena sudah sangat sering kejadian juga. Dan ya di Papua ini sendiri juga pernah ada kami sharekan, walaupun memang jarang sekali kami temukan pinjol-pinjol ilegal itu pusatnya di sini. Biasanya dari luar, tapi dia masuk sampai diakses di sini. Makanya dari kami sudah sediakan ya, rajin-rajinlah untuk nanti buka website OJK, atau paling gampang ikuti IG OJK aja. OJK Indonesia.
1: Apa tuh? OJK?
0: OJK Indonesia.
1: OJK Indonesia.
0: Atau yang kalau di Papua, OJK Papua.
1: Untuk informasi mungkin ada kanal YouTube-nya gitu supaya bisa dilihat juga?
0: Ada juga kanal YouTube-nya di OJK Indonesia. Tapi ya tentu kalau paling update itu ya medsos kan biasanya di Instagram nanti. Itu bisa dicek. Itu hampir tiap hari kami posting ya. Bisa jadi ada 5-4 postingan tiap hari, itu bisa dicek semua.
1: Gitu. Sumber informasi supaya tidak kebobolan uangnya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Dan ini mungkin terakhir terkait dengan Piala Dunia 2026. Kita tahu sendiri ini lagi melangkah ke babak perempat final ya. Semoga Argentina masuk sekali lagi ya. Berhadapan dengan apa, Kak Yosua, prediksi? Berhadapan dengan apa?
0: Saya kayaknya Inggris.
1: Inggris? berapa skornya? Tebak lagi. Ini kita kan bercanda ya, ini tebak-tebakan aja. Ini enggak pakai. Ya,
0: saya judi. 2-0 lah, 2-0.
1: 2-0 untuk
0: iya, untuk Argentina dong.
1: Argentina. Iya. Berarti kalau Argentina menang nanti kita makan-makan di kantor OJK ya, boleh ya?
0: Boleh. Kita nobar finalnya boleh juga.
1: Betul sekali. Oke, sobat RRI terima kasih buat Kak Yosua Rinaldi dan mungkin terakhir pesannya untuk hati-hati terkait dengan scam judi online dan lain sebagainya yang bisa merugikan masyarakat. Silakan Kak
0: Irma. Ya, baik Kak Irma dan pemirsa RRI. Jadi saya pengen menjelaskan dari bahasa mudah saja. Kalau kita bicara uang ini ada dua sisi, mencari uang dengan mengelola uang. Nah, jadi kalau kita bicara mencari uang, kita bicara skill kita untuk mendapatkan uang. Nah, itu berbeda ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan gimana menjaga uang yang sudah kita peroleh. Nah, jadi penting bagi kita untuk menjaga uang kita lewat pengelolaan keuangan yang bijaksana. Ini ibarat main bola lah. Penyerang tuh nyetak gol, tapi kita harus penting juga jaga gol gawang kita agar tidak kebobolan. Jadi harus seimbang. Nyerang oke, bertahan oke. Demikian pesan dari saya, kelola keuangan bijaksana selalu.
1: Oke, kelola keuangan bijaksana selalu. Dan sobat RRI, itu tadi keseruan kita ngobrol terkait dengan Piala Dunia dari sisi yang berbeda. Akhirnya kita jumpa lagi di episode selanjutnya di program Bolkes Pesta Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya.
2: FYI, for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua tadi telah kita ikuti ya, Teman Perdua. Secara langsung podcast ya, jangan sampai saldo rekening ikut bobol ya. Ini Teman Perdua, kalau podcast tadi itu membahas terkait sedikit gimana judi online yang begitu merajalela di Indonesia, bahkan di Provinsi Papua, tepatnya di Kota Jayapura juga ya. Dan selaku anak muda ya, mau pesan buat semua Teman Perdua, ingat Teman Perdua ya, jangan sampai kita terjebak dalam judi online, karena itu bisa menyusahkan diri kita dan juga orang lain pastinya. Dan Teman Perdua pastinya ya, seperti biasa di malam hari ini di pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Biasanya tuh di pukul 18 itu ada Zodiac FM yang bakalan dibahas ke ruang dengar Teman Perdua. Dan karena masih ada beberapa menit, Teman Perdua di malam hari ini Hena akan membahas sedikit terkait Zodiac FM ya, ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Dan untuk Zodiac FM yang bakalan kita bahas di malam hari ini, Teman Perdua, Zodiac bulan Juli, yang pastinya kita akan menyelami sifat Cancer dan juga Leo, Teman Perdua. Nah, Teman Perdua, bulan Juli ini menjadi saksi bisu bagi dua karakter zodiak yang begitu kontras namun begitu menarik ya. Yakni Cancer dan juga Leo. Meskipun keduanya ini berbagi tanggal kelahiran di bulan yang sama ya, dua zodiak bulan Juli ini memiliki karakteristik yang khas yang juga membedakan satu sama lain dan dengan zodiak-zodiak yang lain. Nah, Teman Perdua, gali karakter keren dari Cancer dan juga Leo, dan cari tahu yang paling asik buat

contro due sifat kodiat Cancer dan Jijarel. Sifat kodiat Cancer duluan teman kedua ya. Lahir di antara 21 Juni hingga 22 Juli, individu yang berbintang Cancer ini teman berdua bagaikan kepiting yang melindungi dirinya dalam cangkang keras ya. Dimana di balik cangkang itu tersimpan hati yang lembut dan juga perasaan yang begitu sensitif. Yang pastinya teman berdua pribadi yang penyayang juga ini dari Cancer sendiri ya. Jika ditanya soal zodiak Cancer seperti apa, salah satu sifat yang paling menonjol ya adalah kepribadian Cancer yang begitu Cancer yang begitu murah kasih sayang dan juga keibuannya. Zodiak ini akan selalu membuat kamu tuh nyaman dan aman karena selalu menjadi prioritas utama mereka. Selain itu teman berdua, kepribadian dari Cancer yang berikut yaitu kecerdasan emosional yang begitu tinggi. Orang dengan bintang satu ini teman berdua ya, ini sangat peka terhadap perasaan mereka sendiri serta perasaan orang lain. Cancer bisa dengan mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain ya, serta maupun merespon dengan cara yang penuh empati dan juga pengertian. Dan yang ketiga yaitu selalu siap menjadi penyemangat bagi orang-orang terdekat.

Cancer akan selalu hadir ya teman kedua di momen-momen ketika teman atau keluarga itu membutuhkan mereka. Cancer akan melakukan apapun untuk memastikan setiap individu yang ada di sekelilingnya merasa dihargai dan didukung ya. Dan selain itu masih ada dua sifat Cancer yang agak bagus juga ya teman kedua, agak keren juga nih, yaitu punya kreativitas yang tinggi serta sering larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Nah teman berdua, Cancer ini memiliki imajinasi yang sangat aktif dan juga cenderung menjadi tipe yang sangat kreatif. Mereka ini cenderung menginvestasikan waktu dan juga energinya untuk melakukan sesuatu yang kreatif seperti menggambar dan juga menulis demi mendapatkan ketenangan pikiran mereka, dan juga sering larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Ini salah satu sifat yang unik dari Cancer sendiri teman berdua ya. Karena orang-orang dengan zodiak Cancer ini sangat emosional dan juga mudah tersentuh perasaan mereka. Jadi perasaan mereka tuh lembut banget teman berdua ya. Dan ini membuat Cancer itu cenderung terlalu banyak berpikir tentang bagaimana berbagai hal, terutama yang menyangkut orang lain ya. Dan juga kadang-kadang sampai membuat mereka ini merasa stres sendiri dengan apa yang mereka pikirkan ya, dimana mereka ingin membantu orang lain tapi terkadang ada sesuatu yang mengganjal mereka. Nah teman berdua, itu sedikit zodiak yang menarik dari Cancer sendiri ya. Ada juga dari Leo yang aktif di bulan Juli ini teman berdua, tapi sebelumnya beberapa iklan layanan masyarakat dulu ya yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, sebelum kita bahas terkait sifat zodiak Leo ya, kerong dengar teman berdua di suasana malam hari ini, dan juga kesamaan antara Leo dan juga Cancer. Satu lagu miliknya The Massive ya, dihadirkan spesial kerong dengar kamu di malam hari.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 ada masih dengan ketika sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan teman Pro 2 di malam hari ini ya, selepas dari satu lagu milik Jeda Masif ini, Hena akan membahas terkait sifat dari zodiak Leo di malam hari ini. Lahir di antara 23 Juli hingga 22 Agustus, Leo bagaikan singa yang menguasai sabana dengan aura karisma yang kuat ya. Zodiak Leo ini selalu menjadi pusat perhatian ya, teman Pro 2. Tapi tahukah teman Pro 2 bahwa di balik keberaniannya zodiak Leo ini menyimpan sisi lembut yang tak terduga. Ya, teman Pro 2 pasti penasaran kira-kira sisi lembut dari karakter Leo ini seperti apa ya. Yang pertama yaitu Leo memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mencerminkan seekor singa, karakter zodiak bulan Juli ini selalu tampil berani di depan umum dan punya tingkat percaya diri yang tinggi dan luar biasa. Leo tidak ragu untuk memilih gaya rambut ya, dan juga pakaian yang ekstrentrik ya, dan juga unik tanpa merasa sedikit pun terintimidasi. Itulah Leo, teman-teman. Memiliki tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi. Selain itu, Leo juga, zodiak Leo juga ini memiliki hati yang besar dan juga dermawan ya. Tidak hanya soal waktu dan kasih sayang ya, zodiak Leo yang lahir di bulan Juli ini akan loyal kepada siapa saja yang dekat dengan mereka ya. Bahkan soal uang sekalipun ya, Leo ini biasanya rela bagi-bagi untuk orang-orang yang selalu ada di sekitarnya. Sifat unik Leo yang ketiga yaitu teman Pro 2 penuh tekad dan juga gigi. Ketika mempunyai satu tujuan yang pasti, zodiak Leo akan terus mengejar apa yang jadi tujuan mereka. Walaupun berhadapan dengan jalan yang begitu terjal dan juga berbatu ya, mereka akan selalu optimis dan semangat 45 hingga mencapai tujuan yang diinginkan Leo sendiri. Dan sifat Leo yang berikut yaitu sombong dan juga arogan. Sifat yang percaya diri ya, ini kadang-kadang membuat karakter Leo ini atau zodiak Leo ini tidak sadar kalau mereka sudah melewati ambang batas ya, sehingga kesannya terlihat sombong ya. Selain itu, Leo juga cenderung terlalu fokus pada diri sendiri sehingga terkesan egois pada dirinya dan juga orang di sekitar. Yang terakhir yaitu teman Pro 2, sifat dari zodiak Leo sendiri yaitu keras kepala. Terlalu larut dalam sisi pribadinya sendiri ya, zodiak Leo ini seringkali menutup telinga terhadap suara-suara lain dan fokusnya yang terlalu terpaku pada caranya sendiri ya, membuat mereka enggan menerima masukan ya, bahkan dari orang-orang yang berada di dekatnya sekalipun. Nah, teman-teman, jadi di bulan Juli ini tuh ada dua zodiak yang berdekatan yaitu Cancer dan juga Leo. Untuk itu pastinya teman-teman, dua zodiak ini juga mempunyai beberapa persamaan sifat-sifat unik antara Cancer dan juga Leo ya. Kedua zodiak yang lahir di bulan Juli ini mungkin berbeda dalam banyak hal ya teman-teman, tetapi mereka juga ini punya beberapa sifat yang serupa ya, di antaranya sama-sama loyal ya. Yang berikut yaitu sama-sama pecinta makanan dan juga apa teman Pro 2? Pasti masih ada yang lain ya. Sama-sama loyal, sama-sama pecinta makanan dan juga kreatif ya teman Pro 2. Jadi zodiak yang lahir di bulan Juli yaitu Cancer dan juga Leo ini mempunyai beberapa kesamaan yang membuat zodiak ini tuh terbilang kalau mau dilihat tuh kompak-kompak banget ya. Tapi ada beberapa persamaan ya, dan juga ada beberapa perbedaan dari antara sifat-sifat dari kedua zodiak ini. So teman Pro 2, itu sedikit pembahasan terkait zodiak FM di malam hari ini dengan topik singkat ya, menyelami sifat Cancer dan juga Leo yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 ya, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 18:55 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, yang pastinya beberapa lagu ya, satu atau dua lagu ini dia akan dihadirkan ke ruang dengar kamu untuk mengantarkan kita nanti di
pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 19 juga nanti ada Info Pro 2 yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Reina akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu di malam hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.go.id dan datang dari informasi terkait Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama di malam hari ini, Michael Oyarzabal samai rekor gol David Villa di Piala Dunia. Penyerang tim nasional Spanyol Michael Oyarzabal menorehkan rekor pada pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 saat melawan Prancis. Gol ke gawang Prancis menyamai rekor milik striker timnas Matador David Villa dan Emilio Butragueno. Gol dari titik penalti tersebut menggenapkan jumlah gol milik penyerang Real Sociedad itu menjadi 5 gol sepanjang turnamen. Rekor ini menyamai prestasi David Villa pada Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010 dan Emilio Butragueno pada tahun 1986. Dikutip dari Tut, kontribusi serangan Oyarzabal sangat penting bagi serangan dan produktivitas tim berjuluk La Furoja itu. Oyarzabal menyumbang 5 gol dari 14 gol Spanyol di sepanjang turnamen dan menyumbangkan 1 asis. Diketahui David Villa mencetak 5 gol krusial pada Piala Dunia 2010 saat membawa Spanyol juara dunia untuk kali pertama. Sementara Emilio mencetak jumlah gol sama pada tahun 1986, termasuk memborong 4 gol di babak 16 besar. Produktivitas dari Oyarzabal itu ditunjukkan dengan mencetak 2 gol di fase grup, lalu 2 gol di babak 16 besar. Selain itu juga 1 gol penting di laga semifinal saat La Furia Roja melawan Prancis. Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. 2 gol Spanyol itu dicetak oleh Michael Oyarzabal melalui titik penalti dan Pedro Porro. Langkah tim nasional Prancis ke semifinal ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Duel Kane dan Bellingham, andalan Inggris menuju juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris menunjukkan ketergantungan besar pada duet Harry Kane dan Jude Bellingham. Hal itu terbukti selama perjuangan The Three Lions menjadi fase grup hingga menuju semifinal di Piala Dunia 2026. Statistik tersebut semakin menegaskan peran vital kedua pemain membawa Inggris melaju ke empat besar. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan Inggris atas Norwegia dengan skor 2-1 di perempat final. Gelandang Real Madrid itu memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal, sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen kali ini. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengakui kontribusi besar Kane dan juga Bellingham, namun berharap pemain lain juga dapat memberikan sumbangan gol pada laga-laga berikutnya. Sejauh jelang semifinal 2026, Harry Kane telah mencetak 6 gol untuk Inggris. Koleksi tersebut membuatnya sejajar dengan Jude Bellingham sebagai top skor Inggris di turnamen Piala Dunia tahun 2026. Dari masak sampai ngurusin anak. Nah, teman-teman, next info Pro 2 yang berikut. Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final 2026. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Pada semifinal di Dallas Stadium, La Furia Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Emerick Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Bourton langsung menunjuk titik putih untuk Prancis. Michael Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Michael Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan juga Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Max Larkoix untuk mengisi posisi lini belakang. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Pororo menyelesaikan sebuah kerja apik tim dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau Maignan. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sesi pertandingan. Namun rapat pertahanannya Spanyol dan penampilan solid Unian Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, langkah Prancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Nah, teman berdua, next game show per 2 yang berikut masih dari dunia seputaran Piala Dunia. FIFA perkenalkan bola baru untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Rionda Final. Pakar fisika olahraga John Eric Golf menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu. Nah, teman berdua, next info kedua yang berikut. James Pulley, tembok pertahanan Inggris siap redam serangan Argentina. Rice James pulih dari cedera hamstring usai absen 3 pertandingan. Bek Chelsea itu telah kembali bugar dan siap memperkuat Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 pada hari Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Dikutip dari laman FIFA, James sebenarnya sudah mulai diturunkan pelatih saat Inggris menghadapi Norwegia di perempat final. Ia masuk menggantikan Anthony Gordon di menit ke-71. Pemain belakang ini ditugaskan di posisi gelandang tengah selama 49 menit. Kini James siap dimainkan sebagai starting 11 saat bertemu Argentina di Stadion Atlanta. Selain Juriel Guansha yang terkena sanksi, Jordan Henderson masih cedera. Selebihnya Thomas Tuchel memiliki skuad siap bertanding. Nico O'Reilly mengalami sedikit masalah hamstring. Devin Reich masih berjuang pulih dari sakit hingga kondisinya terus dipantau tim. James merupakan salah satu bek kanan terbaik dunia. Tuchel diyakini akan memainkannya menghadapi Lionel Messi dan rekan-rekannya. Nah, teman perdua, next info perdua yang berikut masih dari seputaran Piala Dunia. Pickford optimis Inggris mampu melewati ancaman Argentina. Timnas Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 dengan target menembus partai final untuk pertama kali sejak tahun 1966. Kiper Jordan Fixel menilai Inggris memiliki mentalitas dan kedisiplinan yang cukup untuk menghadapi laga berintensitas tinggi tanpa terpancing emosi. Pelatih Thomas Tuchel mengakui performa Inggris masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek teknis, pengambilan keputusan, dan ritme permainan jelang menghadapi Argentina. Dan teman perdua, satu info perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari seputaran Piala Dunia dan juga dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jejak rivalitas Inggris versus Argentina warnai semifinal Piala Dunia 2026. Inggris dan Argentina akan bertemu pada semifinal Piala Dunia 2026 pada hari Kamis 16 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga di Stadion Atlanta, Amerika Serikat ini melanjutkan rivalitas yang dipenuhi kontroversi, momen ikonik, dan sejarah panjang. Pertandingan tersebut juga akan menjadi pertemuan pertama Lionel Messi menghadapi Inggris di ajang internasional level senior. Argentina datang dengan berstatus sebagai juara bertahan, sedangkan Inggris mengejar final pertamanya sejak menjadi juara pada tahun 1966. Persaingan kedua negara tidak hanya berlangsung di lapangan hijau. Hubungan politik terutama dampak perang Falklands turut memperbesar tensi setiap pertemuan mereka. Meski rivalitas selalu melekat, Inggris sebenarnya unggul dalam rekor pertemuan Piala Dunia. Dari 5 duel sebelumnya, The Three Lions mencatat 3 kemenangan, sedangkan Argentina meraih 1 kemenangan dan sekali menang adu penalti. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia tahun 1962 di Chili. Inggris menang 3-1 melalui gol Ron Flowers, Bobby Charlton, dan juga Jimmy Greaves. 4 tahun berselang, kedua tim berjumpa pada semifinal Piala Dunia 1966 di Wembley. Tuan rumah Inggris kala itu menang 1-0 dalam laga keras yang diwarnai kartu merah Antonio Ratin. Insiden itu diyakini mendorong penggunaan kartu kuning dan meraih merah pada Piala Dunia tahun 1970. Sebelumnya wasit hanya mengandalkan peringatan lisan saat memimpin pertandingan. Rivalitas mencapai puncak pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan sebelum menambah gol spektakuler melewati pertahanan Inggris. Gary Lineker sempat memperkecil ketertinggalan Inggris pada penghujung laga, namun Argentina tetap menang 2-1 dalam akhirnya menjuarai Piala Dunia tahun 1986. Drama kembali terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 1998. Di Prancis, David Beckham menerima kartu merah lalu Inggris kalah 3-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2. 4 tahun kemudian Beckham membalas kekecewaan itu di Jepang. Gol penaltinya membawa Inggris menang 1-0 sekaligus menyingkirkan Argentina pada fase grup. Kini lebih dari 2 dekade setelah pertemuan terakhir, kedua tim kembali berebut tiket menuju final Piala Dunia 2026. Sejarah panjang rivalitas mereka dipastikan menambah tensi duel yang berlangsung sejak awal pertandingan. Nah teman Pro2, itu beberapa info Pro2 ya dari dunia olahraga sudah hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan pastinya teman Pro2, buat kamu pendukung Inggris dan juga Argentina, mungkin sebentar subuh ini akan membuat kamu tuh agak sedikit was-was ya, karena di mana rivalitas abadi antara Argentina dan Inggris ini akan membuat pertandingan semifinal di tahun 2024 antara Inggris dan Argentina ini terasa final teman berdua ya, karena di mana ada sedikit dendam yang mungkin tersimpan di para legend-legend Inggris dan juga Argentina. Nah teman berdua, selepas dari beberapa info berdua ya, lagi-lagi juga nih bakalan Hena hadirkan dulu ke ruang dengar teman berdua, dan pastinya juga ya Hena akan selipin teman berdua ya lagu-lagu dan

0: ya Pulus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Rura. Beberapa lagu ya sudah yang hadirkan ke ruang dengar kamu dan juga iklan layanan masyarakat. Satu informasi hiburan yang hadirkan ke ruang dengar teman Rura di malam hari ini. Dan masih dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ketahui 7 film coming of age dengan alur cerita yang penuh nostalgia. Film coming of age berfokus pada perjalanan tokoh dalam menghadapi perubahan dari remaja menuju dewasa dengan tema beragam seperti persahabatan, keluarga, dan pencarian jati diri. Stand By Me di tahun 1986, The Part of Being a Wallflower di tahun 2012, Little Women di tahun 2019, dan juga Lady Bird di tahun 2017 adalah film coming of age internasional yang telah mendapat pengakuan luas atas kualitasnya. Indonesia memiliki kontribusi film coming of age berkualitas seperti Dua Garis Biru tahun 2019 yang mengangkat isu relevan tentang keluarga, tanggung jawab, dan pendidikan seksual pada remaja.

0: masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, masih dengan lagu-lagu dan juga info menarik dari studio program Pro 2 dari Jayapura, teman Pro 2 ya. Dan untuk info Pro 2 yang berikut, teman Pro 2 masih dari dunia hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, yaitu produser sebut film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Angkat Nilai Kehidupan. Produser sekaligus penulis Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Jifari, mengungkapkan bahwa ide awal film tersebut, menurut dia, film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. Jifari berharap pesan dalam film tersebut mudah dipahami melalui perjalanan hidup para tokohnya. Menurut dia, cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima penonton. Jifari mencontohkan karakter Faiz dapat menjadi teladan bagi anak yang rajin belajar dan bertanggung jawab. Sebaliknya, karakter Dinar menggambarkan beratnya konsekuensi ketika hidup dipenuhi dengan persoalan. Selain menjadi media pembelajaran, Jifari mengatakan film tersebut membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama. Menurut dia, setiap perlakuan kepada orang lain ini dapat meningkatkan dampak yang tidak mudah dihilangkan. Film produksi FMM Studio dan Langit Pictures tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026. Film itu diangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan, dan pilihan hidup.
1: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Pikat kekuatan naskah andai waktu bisa diulang kembali. Aktris Davina Karamoy dan aktor Farhan Rashid ya mengaku langsung tertarik membintangi andai waktu bisa diulang kembali. Menurut mereka naskah film tersebut menyajikan emosi yang dekat dengan kehidupan. Davina mengatakan dirinya langsung merasa terhubung dengan karakter Dinar sejak membaca skenario. Perempuan berusia 23 tahun itu mengaku seluruh permainan pemain menangis saat menjalani proses pembacaan naskah pertama. Davina bersyukur ya dipercaya memerankan Dinar yang memiliki perjalanan hidup penuh tantangan. Menurut dia karakter tersebut menjadi salah satu peran penting paling kompleks yang pernah dimainkan. Meski telah lama bersahabat dengan Farhan, Davina mengaku tetap menghadapi tantangan saat membangun karakter. Artis yang juga berprofesi sebagai penyanyi itu harus menyesuaikan kepribadiannya agar sesuai dengan sosok Dinar yang pendiam. Tahu cinta yang baik aku jadi tahu. Yeah. Sebaliknya Farhan juga mengaku sempat mempertimbangkan tuntutan perubahan fisik ya untuk memerankan Faiz. Namun keraguan aktor 25 tahun itu hilang setelah membaca keseluruhan cerita. Menurut Farhan, karakter Faiz menggambarkan sosok laki-laki yang tulus dan penuh empati. Dia berharap nilai tersebut masih dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Selain Davina dan Farhan, film ini juga dibintangi Nazira Syafa, Pony Anggraini, Bismo Satrio, dan Masaki Ahmad. Film produksi FMM Studio dan Langit Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026. So teman berdua itu beberapa informasi dari dunia hiburan yang sudah dihadirkan juga ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua selepas dari beberapa informasi dari dunia hiburan, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan spesial untuk menemani semua teman berdua di malam hari ini. Jadi so buat kamu teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua, tepat di pukul 19:50 waktu Indonesia Timur ya. Kurang lebih 10 menit lagi teman berdua kita akan tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur juga yang bakalan hadirkan Sapa Malam ya ke ruang dengar teman berdua. Jadi buat kami yang masih tetap stay tune di 90,1 MHz ya, tetap setia. Dan juga buat kamu yang lagi mobiling di jalan, hati-hati di jalan sembari dengerin program 2RL Jepura yang masih terus hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi dan topik-topik seru yang akan kita bahas bareng-bareng di malam hari ini.

dari kawasan Tasung Kepro nomor 23 Jayapura, teman Rodua, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, yang pastinya teman Rodua masih bareng Hein yang masih terus ya menemani teman Rodua di day part yang keempat di malam hari ini. Teman Rodua, tadi udah ada info terkait seputaran Piala Dunia ya, dan juga informasi hiburan sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu teman Rodua seperti biasa. Di pukul 20 waktu Indonesia Timur ini Hein akan membahas sedikit terkait masih dari hal-hal yang menarik di Piala Dunia 2026. Dan teman Rodua tahu enggak nih, di sebentar subuh kan Argentina bakalan ketemu Inggris nih. Untuk kedua tim ini teman Rodua ternyata ada rivalitas yang begitu abadi dari kedua tim, dan Hein akan ulas sedikit ke ruang dengar teman Rodua rivalitas abadi antara Argentina dan juga Inggris yang bakalan bertanding di sebentar subuh teman Rodua ya. Dan informasi juga buat teman Rodua, buat kamu ingin mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026, bisa stay tune di 90,1 MHz karena program Adoer Jayapura bakalan hadirkan siaran langsung putaran semifinal ya di Piala Dunia tahun 2026 antara Argentina versus Inggris di subuh nanti teman Rodua. Ingin tetap bersama. Dan sebelum main bahas lebih lanjut terkait rivalitas antara Argentina dan juga Inggris, pastinya beberapa lagu dulu nih Hein hadirkan biar suasana malam teman Rodua tuh lebih bersahaja dan juga terhibur banget.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura. Nah teman Pro2, seperti yang Hem bilang tadi ya, kita akan membahas sedikit terkait fakta menarik Argentina versus Inggris ya. Dan ini merupakan rivalitas legendaris ya. Ada juga statistik dan juga sejarah pertandingan antara Argentina dan juga Inggris. Kira-kira seperti apa teman Pro2 ya, Argentina dan Inggris ini teman Pro2. Fakta menarik antara pertemuan Argentina dan Inggris ya. Pertandingan Argentina versus Inggris ini akan menjadi partai final ya kalau menurut Hein di pertandingan subuh nanti teman berdua. Karena kedua tim ini kalau ketemu selalu menjadi salah satu duel paling menarik dalam sejarah sepak bola dunia. Bukan hanya karena kedua negara memiliki kualitas pemain kelas dunia ya, tetapi ada juga karena rivalitas panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun ya teman berdua. Karena setiap pertemuan antara Argentina dan Inggris ini selalu menghadirkan cerita berbeda. Ada pertandingan penuh drama, gol-gol spektakuler, kontroversi hingga momen yang menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia itu sendiri. Rivalitas kedua negara ya, tidak sekedar tentang sepak bola, tetapi juga tentang gengsi, tradisi, dan ambisi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Piala Dunia 2026, duel Argentina versus Inggris ya, kembali menjadi perhatian besar di dunia teman berdua. Kedua tim datang dengan skuad bertabur bintang dan juga memiliki target yang sama, yaitu memenangkan trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Nah untuk itu teman berdua, berikut ini ada beberapa fakta menarik dari Argentina dan juga Inggris ya. Mulai dari sejarah, rivalitas, statistik pertemuan, pemain legendaris hingga pertandingan yang paling dikenang ya teman berdua. Pasti teman berdua semua udah penasaran seperti apa kira-kira. Rivalitas Argentina dan Inggris ini merupakan salah satu persaingan paling terkenal dalam sepak bola internasional. Karena kedua negara pertama kali bertemu pada awal abad ke-20 ya. Seiring berjalannya waktu teman berdua, pertandingan antara Argentina dan juga Inggris ini semakin menarik perhatian semua penonton ya, karena selalu berlangsung dengan intensitas yang begitu tinggi. Selain faktor sepak bola, hubungan sejarah antara kedua negara juga ini membuat pertandingan ini sebenarnya memiliki nilai emosional yang begitu besar. Namun teman berdua, ketika berada di lapangan, fokus utama kedua negara ini tetap pada persaingan olahraga dan juga keinginan untuk meraih sebuah kemenangan dan mengangkat trofi terbaik di sepak bola. Dalam sejarah Piala Dunia, Argentina dan Inggris telah beberapa kali bertemu dalam pertandingan yang selalu menghasilkan cerita-cerita baru dan juga cerita-cerita besar. Sebagai gambaran teman berdua, statistik data head-to-head antara Argentina dan Inggris ya. Jika kita melihat rekor pertemuan secara keseluruhan, Inggris memiliki catatan yang lebih sedikit unggul dibanding Argentina. Statistik Argentina versus Inggris ya, total pertandingan yang mereka jalani dan buat mereka bertemu itu ada 14 laga. Kemenangan untuk Inggris sebanyak 6 kali, kemenangan untuk Argentina sebanyak 2 kali ya, dan 5 kali bermain dengan hasil imbang. Dari statistik tersebut ya, Inggris sebenarnya memiliki jumlah kemenangan yang lebih banyak. Namun teman berdua, Argentina memiliki beberapa kemenangan yang sangat bersejarah dan pastinya ini sulit untuk dilupakan ya, terutama di ajang Piala Dunia. Untuk itu perbedaan statistik tersebut menunjukkan bahwa pertandingan antara Argentina versus Inggris ya, ini akan selalu berjalan dengan ketat dan juga sulit untuk diprediksi. Nah teman berdua, duel ikonik Piala Dunia tahun 1986. Salah satu pertandingan terkenal dalam sejarah Argentina versus Inggris itu terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Karena dalam laga perempat final tersebut ya, Argentina menang dengan skor 2-1 atas Inggris ya, melalui aksi yang begitu luar biasa oleh Diego Armando Maradona. Siapa yang gak kenal dengan pemain yang dijuluki oleh para penggemar atau para fans Argentina dengan tangan Tuhan teman berdua. Dan pastinya pertandingan itu dikenang karena dua gol berbeda
karakter dari Maradona. Gol pertama sebagai dikenal sebagai Hand of God ya, ketika Maradona mencetak gol menggunakan tangan yang tidak terlihat oleh wasit ya teman berdua. Gol kedua kemudian menjadi salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola, di mana Maradona melewati beberapa pemain Inggris sebelum mencetak gol yang dikenal sebagai Goal of the Country teman berdua. Dan pertandingan tersebut membuat nama Argentina dan juga Inggris semakin terkenal di sepak bola dunia. Nah teman berdua, itu perbedaan statistik yang pertama, duel ikonik pada tahun 1986 ya, di mana ada Hand of God dan juga Goal of the Country teman berdua. Dua gol miliknya Maradona ini membuat Argentina itu semakin banyak disukai, dan juga ada beberapa kontroversi juga ya yang menilai bahwa gol Hand of God itu sebenarnya gol yang bisa dianulir karena menggunakan tangan.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

perlintasan Kapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua, masih dengan fakta menarik pertemuan Argentina dan juga Inggris teman berdua. Tadi ada duel ikonik pada tahun 1986 ya, di mana terjadi gol tangan tuan atau hand of God dan juga gol of the country ya, yang dicetak oleh Maradona dalam pertandingan di tahun 1986 ya. Selain itu, pertemuan dramatis di Piala Dunia tahun 1998. Piala Dunia 1998 itu kembali mempertemukan Argentina dan juga Inggris ya, dalam pertandingan yang penuh drama. Laga itu di mana di babak 16 besar Argentina bertemu dengan Inggris ya, dengan bermain selama 90 menit dan membagi angka skor imbang 2-2. Salah satu momen paling terkenal adalah kartu merah yang diterima oleh David Beckham. Setelah terlibat insiden dengan pemain Argentina, pertandingan akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti ya, di mana Argentina berhasil memenangkan pertandingan laga tersebut, menjadi salah satu pertandingan paling emosional dalam sejarah Piala Dunia ya. Dan buat teman berdua, siapa yang tidak kenal dengan David Beckham yang mahir dan juga jago dalam mengandalkan bola-bola mati ya. Dan di pertandingan di tahun 1998 kala itu, di mana Argentina dan Inggris ini bertemu ya, permainan di babak pertama dan juga babak kedua itu bertahan imbang 2-2. Dan di mana di mau dekat penghujung-penghujung pertandingan ya, David Beckham melakukan sebuah pelanggaran dan dihadiahi kartu merah ya. Dan ini menjadi salah satu momen yang ikonik untuk Inggris ya, dan di mana kala itu Inggris kembali harus tumbang dari Argentina ya di Piala Dunia tahun 1998 dan juga membuat Inggris terjungkal dari putaran 8 besar Piala Dunia 1998. Ada juga teman berdua fakta menarik di tahun 2002 ya, antara Inggris dan juga Argentina. Nah teman berdua, fakta menarik ya yang selalu menjadi rivalitas Argentina dan juga Inggris ini terjadi di tahun 2002, di mana pada Piala Dunia tahun 2022 Inggris berhasil membalas kekalahan di tahun 1998 ya, dengan mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Gol kemenangan untuk Inggris dicetak oleh David Beckham ya, di mana satu gol penalti yang disumbangkan oleh David Beckham ini membuat Inggris kembali unggul ya. Dan teman berdua tahu enggak, pada saat itu selebrasi David Beckham menunjukkan bahwa ini aku ya, dan aku kembali membalaskan dendam, di mana di tahun 98 mendapatkan kartu merah ya, tapi di tahun 2002 berhasil mencetak gol dan juga meloloskan Argentina Inggris ya di fase grup ya, dan juga satu kemenangan yang begitu berarti buat Inggris ya, hingga bisa melangkah ke pertandingan fase berikutnya. Dan teman berdua, kemenangan tersebut yaitu membuat Inggris membuat jarak head to head yang begitu jauh dari Argentina. Selain itu teman berdua, ada perbedaan gaya bermain antara Argentina dan juga Inggris ya. Salah satu faktor menarik dari Argentina versus Inggris adalah perbedaan karakter permainan kedua tim ya. Mulai dari Argentina kalau mau dilihat ya, gaya bermain Argentina sendiri ini dikenal dengan penguasaan bola yang kuat, kreativitas lini tengah yang bagus ya, teknik individu pemain yang begitu tinggi, kombinasi umpan-umpan pendek yang presisi dan bagus ya teman berdua. Selain itu memiliki kemampuan untuk bermain dalam tekanan tinggi ya. Nah sepanjang sejarah Argentina ini selalu menghasilkan permainan kreatif yang mampu untuk mengubah jalannya sebuah pertandingan. Bahkan sebaliknya untuk Inggris ya teman berdua, Inggris memiliki karakter yang begitu berbeda. The Three Lions ini dikenal dengan permainan yang begitu cepat, kekuatan fisik yang bagus ya, organisasi pertahanan yang disiplin, serangan balik berbahaya yang begitu cepat ya, dan keunggulan bola-bola mati. Dan perbedaan ini teman berdua ya, ini membuat permainan duel antara Argentina versus Inggris ini akan selalu menarik dan seru untuk disaksikan teman berdua. Untuk itu teman berdua, pastinya buat kamu yang dukung Argentina, buat kamu yang lagi dukung Inggris ya, ini pasti sebentar subuh akan sedikit was-was ya, karena
apakah Inggris mampu untuk membuat sejarah lagi di mana Argentina akan ditumbangkan atau sebaliknya teman berdua. Yang pastinya teman berdua ya. Ini cuma pesan buat teman berdua, buat kamu yang mendukung Inggris dan juga Argentina, selalu jaga sportivitas saat menonton ya. Karena dengan penonton yang baik ini sebenarnya kita menunjukkan bahwa selaku anak muda kita selalu sportivitas sportif ya dalam menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola. So teman berdua kurang lebih 30 menit ya Hein bahas terkait rivalitas dan juga Argentina versus Inggris ke ruang dengar teman berdua, kurang lebih sekitar 25 menit ke depan lagu-lagu terbaik Hein hadirkan khusus

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Spotify for yay info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Iya. Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2, tepat di pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu hiburan sudah dihadirkan untuk menemani teman Pro 2 selepas dari tadi sedikit pembahasan terkait rivalitas pertemuan antara Argentina versus Inggris teman Pro 2 ya. Dimana ada drama, ada cerita baru ya di setiap kali pertemuan antara Inggris dan juga Argentina teman Pro 2. Dan seperti biasa, kurang 2 menit lagi teman Pro 2 ya. Kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RR Jakarta nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jadi sembari menantikan siaran berjaringan pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, satu lagu masih saya hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari.

0: Wow, everybody!
1: Oh my god!
0: Yeah. Wow!
1: Halo, semuanya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Yeah. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi. Stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi, Kak Gigi.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Loh, masuk itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Pelawak air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih. Oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya.
0: Seru
1: biar
0: ya.
1: Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau datang.
1: Nyanyi iya.
2: Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau kan.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte. Halte The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya. Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu.
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: Gak
2: taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke. Okay.
0: Banget deh.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu nama gue gak bisa.
1: Ya. Kata
0: gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
0: Nice. Karena
1: The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata. Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar-benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah.
2: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musica juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: $2,000
0: mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke.
2: Dan kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia, gitu.
0: Jadi
2: kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
1: Iya.
2: Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
1: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ini Membunuhku, apa kayak Cinta Ini Membunuhku lagi gitu.
1: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan

0: Kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow. Wow.
0: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Mudah-mudahan sabar ya.
2: Amin.
1: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng
2: gitu. Benar.
1: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana, gimana? Lagunya masih kurang gak? Masih kurang gak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima udah pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa jadi colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kesurupan. Kita disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus bener. Lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan?
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa, nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita, jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita gak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada hal yang
4: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu yang...
3: Kita tahu tuh,
1: apa tuh? Apa
3: yang paling pasti ya?
1: Bukan, itu lagi.
2: Ya riset bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak, itu pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah... ASN.
1: Nah, alo.

0: gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay. panjang keluarga sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Answer no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya, semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Nama silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
0: Okay. Hah?
3: Ini enggak suka bentar, makan, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh suka makan soto gak?
1: Seroto, okay. seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka
2: gak? Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Ah, salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah Hah? Serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, Aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja.
2: R, masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Ser- Rangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
4: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
4: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya
1: The Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil, gokil, gokil, gokil.
4: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Bajaif, benar.
4: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
4: Ding-ding-ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh alah.
4: Di rumah kan.
1: Iya, iya.
4: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive bener.
1: Oke.
0: Okay. Mau langsung, oke, okay, oke. Okay. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah kusulus dengan cum laude. Oke, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
4: Amin, amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen satu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
4: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
4: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
4: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
0: awal
4: tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Ya
1: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke
1: deh. Oke masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Benar. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan MLC langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan menghadirkan narasumber atau bintang tamu kita ada The Massive, teman Pro 2, di mana tadi lagu terakhir The Massive, teman Pro 2, bikin Hein flashback ke belakang ya, ingat masa-masa SMA dulu teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, buat kamu yang suka dengan The Massive ya, pastinya kamu dapat request lagunya The Massive di program Pro 2 RRI Jayapura ya, melalui Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura ya. Saya teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani teman Pro 2 ya di malam hari ini. Yang pastinya untuk menemani kamu dengan beragam aktivitas kamu ya, dan juga menemani kamu yang lagi mobiling, dan pokoknya buat semua teman Pro 2 tanpa terkecuali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Masih di FM 90,1 MHz teman terdua. Dan pembahasan di malam hari ini masih terkait dengan rivalitas Argentina dan juga Inggris. Tebak siapa yang datang. Nah teman terdua, ada beberapa kontroversi yang belum Hein hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Tadi cuma beberapa aja, tadi kalau tidak salah 3 ya. Tapi masih ada 2 kontroversi lagi ya di pertandingan Argentina ya. Dan itu bukan kontroversi tapi menjadi momen ikonik dan juga catatan penting dalam sejarah ya. Nah di tahun 1962 kemenangan dominan pertama Inggris atas Argentina itu di panggung dunia ya. Kala itu Argentina dikalahkan Inggris di Piala Dunia tahun 1962 di Chili dengan skor 3-1. Dan ada satu momen bersejarah dan juga ikonik ya, yang menjadi catatan penting juga, yang membuat rivalitas Argentina dengan Inggris itu makin panas, yaitu kartu merah kontroversial ya Antonio Ratin. Dan awal mula rivalitas panas itu mulai terjadi ya. Dan setelah dari kartu merah Antonio Ratin ya, itu terjadi ya, setelah itu di pertemuan Piala Dunia di tahun 1986 ya, 98 hingga 2022 tuh banyak sekali cerita dan catatan penting sekali dalam sejarah panjang sepak bola Argentina dan juga Inggris ya teman terdua. Dan ini pastinya akan membuat sedikit menjadi catatan penting ya. Dan Hein analisis ya taktis evolusi rivalitas antara klasik versus modern ya teman berdua. Ini analisis dari Hein teman berdua ya. Jika kita membandingkan rekaman sejarah masa lalu ya teman berdua dengan peta kekuatan sepak bola modern di tahun 2026 ini, telah terjadi pergeseran taktis yang sangat menarik pada kedua kubu, yaitu Argentina dan juga Inggris. Dahulu duel Argentina versus Inggris itu selalu diidentikan dengan benturan gaya bermain yang sangat keras, teknik individu tinggi, kelincahan dan keliaran seni sepak bola jalanan khas Amerika Latin ya. Atau di Argentina ini melawan kedisiplinan taktis, kekuatan fisik serta kecepatan umpan silang lambung khas Eropa dari Inggris teman berdua. Kini di era sepak bola modern ya, yang serba terstruktur, jurang perbedaan gaya tersebut kian menipis ya. Banyak pemain pilar Argentina kini bermain di kasta tertinggi ya, seperti La Liga atau Premier League ya, membuat mereka sudah sangat terbiasa dengan intensitas fisik dan kecepatan permainan khas dari Inggris sendiri. Nah teman berdua, sebaliknya Inggris kini tidak lagi hanya mengandalkan umpan panjang atau kick and rush ya. Mereka juga bertransformasi menjadi tim yang sangat sabar dalam membangun serangan dari bawah, mengandalkan kreativitas para gelandang serang lincah ya. Mereka juga memiliki teknik olah bola serta dengan talenta-talenta Amerika Latin ya. Nah sejarah panjang head to head antara Argentina dan Inggris di Piala Dunia ini membuktikan bahwa bentrokan kedua negara ini tidak pernah berjalan biasa-biasa saja ya. Setiap pertandingan selalu melahirkan pahlawan baru, kambing hitam baru, serta cerita-cerita dramatis yang akan terus diceritakan pada generasi-generasi sepak bola berikutnya. Rivalitas legendaris ini adalah bagian dari keindahan sepak bola dunia. Ketika peluit sepak bola dibunyikan, semua data statistik masa lalu mungkin akan melebur. Namun mentalitas, sejarah, dan harga diri bangsa

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, masih dengan rivalitas Argentina dan juga Inggris. Ini kayaknya teman berdua kalau dibahas ya ini itu seru banget teman berdua, dan salah satu momen ikonik yang memang susah untuk Hein lupakan ya teman berdua, yaitu gol tangan Tuhan atau hand of God ya. Dan juga ada satu kartu merah yang diterima David Beckham di tahun 1998. Ini akan membuat pertandingan Piala Dunia antara Inggris versus Argentina ini pokoknya seru banget teman berdua ya. Jadi Hein sampai teman berdua beberapa kali ya, kalau nonton-nonton flashback ke belakang ya di tahun 1962 bahkan 1998, ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pelajaran ya antara kubu Inggris ataupun juga Argentina ya. Dimana kalau saat pertandingan nanti di subuh hari ya teman-teman, sebentar subuh, kayaknya Argentina bakalan

habis-habisan soalnya Argentina walaupun kalah head to head dengan Inggris ya, tapi sekali menang Argentina langsung membawa gelar ya teman berdua. Dan ini akan menjadi cerita yang begitu menarik ya. Apakah di Piala Dunia tahun 2026 kali ini akankah ada sejarah baru yang terjadi, atau ada cerita baru, atau ada kambing hitam baru teman berdua? Yang pastinya seru banget kalau dibahas teman berdua. Dan juga pastinya di lapangan hijau banyak, kalau prediksi ini ya teman berdua, banyak permainan taktik dan juga keras yang bakalan dipresentasikan di lapangan di pertandingan subuh nanti teman berdua. Kira-kira kalau menurut teman berdua dari Argentina versus Inggris ini kira-kira pemenangnya yang mana? Kalau Hein secara pribadi bilang Hein gak bisa nebak kira-kira siapa yang menang ini. Soalnya Harry Kane dengan Bellingham lagi pada powerfulnya ya. Sedangkan di Argentina ada Lionel Messi ya. Siapa yang gak kenal dengan Lionel Messi yang bergerak gitu apik dan juga lincah ya. Dan masih ada beberapa pemain-pemain ya yang kalau dibilang sangat fire ya di pertandingan sebelumnya, seperti mungkin ada Julian Alvarez, juga ada Thiago Almada ya, ada siapa lagi teman berdua ya, Lautaro Martinez ya. Dan pastinya ini akan membuat permainan ini menjadi seru banget teman berdua. So biar teman berdua gak penasaran ya, tadi udah Hein kasih kan beberapa rivalitas sejarah ya yang menjadi ciri khas pertandingan Argentina dan juga Inggris. Hein masih terus menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik juga ya, biar teman berdua lebih semangat. Dan juga ingat teman berdua, kalau kamu mau nonton pertandingan antara Argentina dan versus Inggris, malam hari ini boleh deh tidur sebentar ya, nanti subuh baru bangun ya, agar kamu dapat menyaksikan pertandingan antara Argentina dengan Inggris. Kalau nggak sempat nonton ya, bisa dengerin di 90,1 MHz karena program 2RRJ Pura juga bakalan hadirkan siaran langsung audio ya, pertandingan antara Argentina versus Inggris.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro2 masih bareng Hein ya, yang masih terus menemani teman Pro2 di suasana malam hari ini. Ngomong-ngomong teman Pro2, tadi kita bahas terkait rivalitas Argentina dan juga Inggris ya. Nah teman Pro2, tapi kalau mau dilihat kembali ke belakang ya, ada beberapa pemain legenda dari Argentina pun, maupun juga Inggris yang ternyata walaupun mungkin kalau membelah negara atau timnas negara masing-masing itu mungkin mempunyai rivalitas yang tinggi ya. Tapi di klub masing-masing ternyata ya ada pemain Argentina dan Inggris ini yang bermain sama-sama dalam satu klub ya. Beberapa legenda sepak bola dari Inggris dan juga Argentina pernah bermain bersama dalam satu klub ya. Terutama di Liga Premier Inggris ya. Dan juga mereka sering berkolaborasi. Ini sering terjadi di klub besar seperti Manchester United, Tottenham Hotspur ya, bahkan Manchester City. Nah, untuk itu Hein akan kasih beberapa legenda Inggris dan juga Argentina yang pernah bermain bersama dalam satu klub. Yang pertama di Manchester United ada Carlos Tevez ya. Ini merupakan legenda Argentina dan juga ada Wayne Rooney, legenda Inggris. Keduanya ini pernah menjadi duet mematikan yang begitu ganas dan juga membantu Setan Merah atau Manchester City ini untuk meraih gelar juara Liga Inggris dan juga Liga Champions ya. Selain di Manchester City, ada juga di Tottenham Hotspur ya, di mana ada Osvaldo Ardiles, salah satu legenda Argentina, dan juga Glenn Hoddle atau biasa disapa Steve Archibald, merupakan legenda Inggris ya. Ardiles adalah gelandang ikonik Argentina yang menjadi pujian publik Spurs bersama pemain bintang Inggris pada era 1980-an, yaitu Glenn Hoddle ya teman Pro2. Selain Tottenham Hotspur, ada juga yang bermain di Manchester City seperti Sergio Aguero, merupakan legenda Argentina, dan berbagai bintang Inggris seperti Vincent Kompany, Raheem Sterling, dan juga Joe Hart ya. Meskipun sering terjadi rival di level internasional, mereka ini menjadi tulang punggung Manchester City. Kejayaan The Citizen itu di eranya mereka itu pokoknya kompak banget teman Pro2. Selain Manchester City, ada juga di West Ham United ya, di mana ada Carlos Tevez dan Javier Mascherano pernah bermain bersama bintang Inggris seperti Bobby Zamora dan juga Mark Noble ya, untuk menyelamatkan klub West Ham United untuk bisa keluar dari zona degradasi. Nah teman Pro2, rivalitas nasional antara kedua negara yang serat sejarah ya, ini seringkali mencair ke lover club ya. Bahkan kisah persahabatan ini bisa berlanjut di mana-mana ya. Mantan bintang Inggris sering memberikan pujian kepada talenta Argentina ya, seperti Lionel Messi yang menjadi sorotan di dunia. Nah teman Pro2, jika Anda tertarik dengan Argentina ataupun juga Inggris teman Pro2 ya, pastinya boleh Anda nonton ya, tapi dengan hati yang dingin ya. Karena bisa kita lihat ya, dari beberapa legenda dari Argentina maupun Inggris ini pernah bermain di klub yang sama, membela klub yang sama, membawa nama baik klub yang sama. Walaupun di level internasional itu rivalitas abadi selalu ada saat Inggris bertemu dengan Argentina. Nah teman Pro2, itu sedikit pembahasan terkait rivalitas Argentina dan juga Inggris ya. Dan juga fakta menarik pertemuan Inggris dan juga Argentina. Bahkan di sebentar subuh akan ada pertandingan seru yang bakalan disuguhkan di putaran 4 besar Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket menuju final Piala Dunia 2026 antara Inggris dengan Argentina. Kira-kira siapa yang menjadi jawara, siapa yang bisa menang dan melangkah untuk merebutkan juara 1-2 ya, yang sudah dinantikan oleh Spanyol teman Pro2. Apakah Inggris yang akan menuju partai final ataukah Argentina ya? Semua itu masih dalam angan-angan karena bola ini bulat teman Pro2, susah untuk kita prediksi. Kalau menurut saya ini ya, kalau menurut teman Pro2 mungkin punya jawaban sedikit
agak berbeda. The King Leroy ya, dengan Too Much dan juga Casey Lefronka, Better On My Own, spesial ya buat teman berdua di malam hari ini.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Masih bareng Heim pastinya. Nah teman terdua, tadi sudah Heim bahas ya panjang lebar terkait fakta unik ya, terkait Argentina dan juga Inggris ya teman terdua. Setelah lebih dari 2 dekade tidak saling bertemu pada Piala Dunia, Inggris dan Argentina kembali dipertemukan pada semifinal Piala Dunia 2026. Inggris melangkah ke 4 besar setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Beberapa jam kemudian ya, Argentina juga menyusul berkat kemenangan 3-1 atas Swiss ya, melalui babak tambahan waktu setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Pertandingan di Atlanta Stadium ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara pada pekan Piala Dunia, sekaligus membuka peluang lahirnya bab baru dalam rivalitas yang telah menghasilkan begitu banyak momen ikonik di sepanjang pertemuan kedua kubu dalam putaran Piala Dunia. Dengan tiket final sebagai taruhannya, duel ini tidak hanya mempertemukan dua kandidat juara, tetapi juga kembali menghadirkan persaingan yang ketat yang telah menghiasi sejarah sepak bola dunia selama kurang lebih 60 tahun ya. Rivalitas Argentina versus Inggris telah melahirkan banyak pertandingan yang mengubah sejarah sepak bola dunia, mulai dari kontroversi pada Piala Dunia tahun 1966, lahirnya gol tangan Tuhan dan gol abad ini milik Diego Armando Maradona di tahun 1986, drama David Beckham pada tahun 1998 hingga aksi balas dendam Inggris pada tahun 2002. Kini setelah kembali dipertemukan pada semifinal Piala Dunia 2026, kedua tim berpeluang menambah satu lagi babak sejarah dalam rivalitas Inggris versus Argentina yang selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan dikenang sepanjang masa. Apakah teman terdua, pertandingan Piala Dunia tahun ini di benua Amerika ya akan terulang kembali seperti pertandingan Piala Dunia tahun 1986 di Azteca, ataukah Inggris akan kembali membuat catatan sejarah baru? Pastinya teman terdua, buat kamu yang penasaran, tetap stay tune di 90,1 MHz karena program Adu RRJ Pura bakalan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Inggris versus Argentina di pukul 4 waktu Indonesia Timur. So teman perdua, tepat di pukul 22:50 waktu Indonesia Timur, Hein akhiri program acara Cerita Malam ya. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami program Adu RRJ Pura, dan pastinya kurang lebih 10 menit sebelum kita tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dua buah lagu bakalan spesial dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan nanti di pukul 23 juga ada program acara Jazz Music di mana lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan spesial buat menemani semua teman perdua di malam hari ini. FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Strofelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Perdua, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jazz Music Special dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Hehe, maaf kakak. Tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada

0: perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kau jangan bicara-bicara saja. Ade, kau telah belikan minuman dingin baru. Kau pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak.
1: Hai, kakak kau pergi beli sudah sendiri, saya capek.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Kebanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai Hutan Bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Live for Yay Info. Wis mantep.
1: Hey.
0: Ya.
1: Ah.
0: Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: What? Gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: Saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
1: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
1: jadi pahlawan.
0: Iya. Dengan titik penalti ya akhirnya membalaslah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
1: Iya, ya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya. Di 2002 salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Okay.
1: Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balas dendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balas dendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002.
0: Iya.
1: Yang ketiga-tiganya skuad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Iya.
1: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas artikel yang menarik bahwa ya mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: kan
1: sedap gue.
0: Oke, ini wasit. Nah ini lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
1: Yeah.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yeah. Yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
1: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
1: Tapi kan kita lihat catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah 2 kiper ini sebenarnya.
0: Ah,
1: sama-sama kebobolan.
0: Okay.
1: Berarti kan 2 kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
1: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford itu sudah 2 kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol gak nih kira-kira babak pertama? Atau tensinya keras, jadi banyak kartu ataupun prit?
1: Harapannya ada gol lah, Inggris itu lah gol
0: ramai. Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta Amerika Serikat, dan peluit sudah dibunyikan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini, terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba mengirim bola cepat, dia sudah memasuki daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dengan demikian tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang ke depan ini, berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lyon ini, ya, ambil ancang-ancang, baris akan dilemparkan bola ini, dibayang-bayang dari dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia, atau kesebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk Stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini. Ya, kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di kuasai punya pemain Inggris. Kutak-kutik sebentar dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya melintas garis tengah, sudah yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh, dan sama dengan McGuihey. Guihey memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. umpan paralel kepada Johnstone. Johnstone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang. Declan masih permainkan bola, dia kembalikan lagi kepada McGuihi. Becky yang maju ke depan, ini umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melewati garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan ke sebelah sana Argentina, dibayang bangin dari belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disapu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kotak penalti yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mats Alister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung keempat ada Reece James. Salah umpannya, coba dari pemain Inggris berkasih kuasai sepenuhnya Alister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan, langsung saya ke belakang kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford, jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun. Tenang-tenang saja dia, ainkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan, segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi adu duel. Kop di sana langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut, kop duel terjauh, di heading saja oleh pemain belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fadd dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan, ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sebenarnya dia, Tagliafico maksud kami, sodakan bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuk bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. kini mencoba menekan saudara-saudara sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Inggris, dan kini terjadi pelanggaran saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja, berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi ke pemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri, sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro, maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepat saja kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Billingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini, tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua, yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang tanan Agustam, gelandang kemasukan kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina, dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara. Ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa Martinez, masih berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas. Untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan cepat, teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez. Mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih. Namun dibayang-bayangi dengan kata pemain Inggris, datang lagi bantuan. Ada Enzo di situ, Enzo mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richard James. Permainkan bola tenang-tenang dia masih di daerah dia sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, Gotak ketik sebentar jadi baing-baing dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Harry Kane berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola. Akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia. Melintas segera setengah sudah berikan kepada Enzo. Berikan umpan ke depan kepada Alvarez. Umpan kepada Messi atau bentukannya diserah. Ada Alvarez di situ berputar-putar dia. Mundur lagi ke belakang. Lepasnya bakal Gulu Gabang, Kop, tidak berhasil saudara-saudara, walaupun ada Messi di sini, namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes kelas 11 sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang. Ada di sana kami lihat Christian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris. Masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara. Diburu saja bola tadi oleh pemain belakang pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jesse Spain. Namun kali ini bolanya keluar dan lempar ke dalam untuk Argentina. Sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi. Jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ, di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutak kali sebentar dia dibayang-bayang, tiga pemain berhasil nampaknya. Dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tinggal jalan, berganti tekanan untuk Inggris. Dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Inggris. Kutak kali sebentar dia, berbahaya serangan Argentina. Lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini. Berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon. Ya, main yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan dia, kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reece James. Kutak kedik sebentar Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jusbin ataupun juga rekannya ada Reece mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuihi, mencoba mendekati daerah kotak. Nanti umpan maksudnya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasmine yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi, mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun. Coba giring bola cepatnya, minta segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekati daerah kotak penalti. Dihadang saudara-saudara, Jasmine yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
4: Ya baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18. Dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico, nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan, ada Reece James, alirkan bola ke depan. Kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice. Dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi. Umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar. Kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak. Umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri. Ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berbahaya. Memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan melambung. Ada di sana. Ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina. Oh, bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis Mac-Allister. Kembalikan kepada Paredes. Masih Landia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez. Pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis Mac-Allister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis Mac-Allister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis Mac-Allister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone. Masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jude Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola, terjadi duel bola udara. Namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung.
1: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi. Hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali. Bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
4: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Pickford, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan. Romero kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez. Masih Martinez mencari rekannya. Martinez tendang bola jauh, tinggi melambung. Di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan.

Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes, umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Christian Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Christian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice berkonsentrasi dia. Declan Rice memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi, namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Kedepan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik-menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jet Spence. Masih Jet Spence. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar

0: cetak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya. Sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini. Harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi. Wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada John Stone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju dari siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia. kirimkan kepada Nicolas Sadapunahule Molina. Mencoba menggiring bola kerjasama dengan Christian Romero mendekati daerah pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam menggiring bola melebar ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan. Masih mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alister ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan ataupun dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah. Kini ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendeknya, cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sebentar. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke Gidget Bellingham. Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd. Namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham. Adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini kuasa sepenuhnya pemain-pemain Argentina, cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Nahuel Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek dari ketat mendekat terlalu kali patah di tiga jalan. Kandas kiper Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersepuluh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya ke Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Behe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guehi dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayang di belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone, pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jude Spence di situ, mencoba menggiring bola. Angkat ke kotak penalti. Maksudnya kepada Harry Kane ataupun juga kepada Morgan Rogers, berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang pada dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris, mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Rhys James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara.
2: Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Anderson ataupun Wanisala. Umpannya kandas ke belakang Inggris, kutakan di sebenarnya. Kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri. Namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada di Gordon Murto yang cepat menggiring bola, mereka di kotak nanti, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Rezim tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Guihi mencoba mendekat, darah kotak menanti laut dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina, masih pemain-pemain Inggris kuasa bola sebelumnya, ada kapten kesebelasan Harry Kane, mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Rezim, berhasil dia berputar-putar Jim, tarik ke belakang lagi. Kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam, kini dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja, cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang kepada Mike Guihi mengirimkan ke tengah dia, kepada Declan Rice lagi, masih permainkan waktu tak ketik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan Rice atas sebelah kanan, ada di sana Camilla Dresim, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi, kepada pemain Rice game lagi, mundur ke belakang, jauh dia, mendekati kotak, nanti kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kali ini kotak kali sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar, mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Rezim, mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford, teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita, umpan kebocoran, berbahaya pemain Inggris, di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja. Pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 6, Lisandro Martinez. Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi. Umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez. Tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Sudah lakukan. Ini kembali tekanan Inggris mencoba umpan terobosan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jetswain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kutak di sebelah dia, angkat bulu gawang, satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergar dimanapun Anda berada, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
3: Ya, terima kasih Bu Yanto, Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
4: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ini, ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya bola berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya, ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa, di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
3: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
4: Iya.
3: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
4: Iya,
3: tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
4: Iya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anak ketiga dinya di Diego Simeone.
3: Diego Simeone ya. Yeah.
4: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa yeah. kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
3: solid.
4: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja.
3: Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
4: Iya, menurut saya.
3: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang iya. Tampaknya masih belum terlihat lah, begitu ya, masih.
4: Ya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
3: Jess Spencer.
4: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh beberapa kali, memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, yeah. Lumpan crossing jauh gitu, cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Sirici James, tapi memang belum maksimal. Kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
3: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
4: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
3: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
4: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip. Satu tadi, Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi. Dan satu lagi, kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik
3: ya,
4: menarik baju ya, menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
3: Ya.
4: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
3: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
4: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
3: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
4: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
3: De Paul.
4: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
3: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan ini bisa lebih agresif lagi?
4: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
3: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
4: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
3: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif banget penampilannya.
4: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
3: Iya, iya, iya.
4: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
3: pertengahan lah ya.
4: Iya, setelah Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya,
3: yeah.
4: Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada sodoran-sodoran bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack gitu.
3: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
4: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah jadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
3: kecepatannya,
4: kemampuannya
3: ya,
4: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
3: kanan atau kiri.
4: Yang
3: terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
4: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
3: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
4: Oke.
3: Kita warta minta dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi Tagliafico. Tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi, tarik mundur ke belakang kepada Johnstone dari sektor sebelah kanan tadi. Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spen, namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola namun disapu saja, kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Jet Spen kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan kepada Gordon. Kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki Jess Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi, Jude Bellingham nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina. Ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan Jude Bellingham ke belakang. Kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnson, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Gordon. Masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson. Kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford, dorong bola ke depan kepada Johnstone. Masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jet Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jet Spence. Wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jet Spence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berkotak-atik, dia melebar ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi. Messi kepada kali ini Simeone, Simeone berikan umpan terobosan. Sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes. Sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan, ke tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
3: Iya, sebagai Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
2: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris. Kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Giovanni Meloni memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jude Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jude Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi. Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kubuan Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam, sudah diberikan Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainan dan berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan. Masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Nahuel Molina, langsung ke belakang. Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkar tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak kedik sebenarnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, maaf, Argentina. Mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jen Stone ataupun juga McWehi. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, kita nantikan. Namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketik sebentar dia masih di raknya sendiri, bola dikuasai Nahua Molina ataupun Andro Fernandes. Kutak-kutak Andro, kerjasama lagi dengarkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandes. Fernandes mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandang kanan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabut saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasmine sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Ada di sana, kami lihat mencoba menggiring bola, merangsek jantung, berlepas tembakan gawang, lepas, oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, main berhasil dikuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribel bola, kutak kedik sementara, angkat berbahaya, umpan ke bawah puluh gawang. Salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipon, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergerak. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bergabang, gol! ke gawang. Oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford, saudara. Satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Pickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya handsbreak pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
3: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa

0: yang ada dari di sampai intersection break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi pertahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di intermission break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo De Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzri Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tendang-tendang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak tadi sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina, mencoba menggirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau sekitar lawan, berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu kawan, berbahaya. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan. Inggris mencoba Argentina mencoba mengserangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Takkan sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4, ada Montiel. Montiel tarik ke belakang lagi. Takkan sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara, paling tidak menyamakan kedudukan. Kita nantikan, masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir, saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat bulu kawan,

0: berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada montir, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading sudah bola keluar kontak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil, Montil mencari game kelak, angkat mulut gawang, top 2 terjadi. Oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montil. Montil tarik belakang pada kapten Messi. Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andro Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dari rusukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tarik ketiga kepada Messi, Messi umpan ke mulut gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris saudara-saudara, karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya kini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di sana kami lihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Reece James. Mas bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andro Fernandes. Padalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motif. Muntah ketik sebelah dia, angkat Messi ke belakang ataupun ketika lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek tingkat tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat daerah kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat daerah kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montil. Montil mundur ke belakang, default, dibayang-bayangi dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke mulut gawang, oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tembus silang dia, mengurung pertahanan, lepas tembakan kulit gawang, oh, masih berhasil. Kok berhasil dibuang bola tadi. Datang serangan. Oh, ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, terjadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor punggung 22, yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau kesebaliknya, saudara-saudara pendengar, Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James. Dan bersamaan dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif. Dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan. Yang dituju adalah Kapten Harry Kane. Tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan oleh De Foul. Kirimkan kepada siapa di sana. Mencoba melakukan tekanan cepat mengirim bola dia. Bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris. Namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola. Memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat Kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kerjakan ada De Foul. De Foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sementara Fernandes. Dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bombing serangan. De Foul dari lingkaran tengah dia. Kurakatik sementara teruskan bola pendek. Kerja sama lagi dengan Andro Fernandes, kutak-kutik sebentar mencoba melakukan tekanan. Dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan. Ada Messi dari sektor bagian kiri, lepas tembakan kulit gawang. Oh, satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang, ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja, saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah. Berikan bola pada ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan di sana. Mengirimkan ke bola yang melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh, namun sangat berbahaya, saudara-saudara. Terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya memaksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, merangsek jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk, saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepas. dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda?
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandez dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya, dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang, dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok tapi memang terlambat, dan tendangan cukup bagus, dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
0: Ya, baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi masih ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh, sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit, dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x15
2: 45 ditambah 2 ke 15 menit, kedudukan tetap imbang 2-2. Akhirnya ditentukan adu penalti dan pada saat itu saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfat, maksud kami, sudah memberikan bola dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi kepada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada Kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak penalti, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gratis dari umpan, berbahaya, lepas tembak, membentur tiang gawang. Di badan di situ melihat Messi mencoba ngurung bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gawang, kop, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali atau sundulan kepala yang tepat dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong, melompong. Tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pendengar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan. Justru memang sebaliknya Argentina, di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
3: Iya, Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi, Gonzales tadi, lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit kelima extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan dua pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehey tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung, kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan. Lambungkan bola, memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez. Ke depan tadi maksudnya kepada Lautaro Martinez, terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris, kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri penyerangan, kirimkan umpan tarik tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini. Masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Elliot Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
4: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro. Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan, sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
1: Iya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan. Tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit, mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ensri Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris, setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, dan juga Nico Otamendi. dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss, ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
4: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
1: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James dikantikan Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah semua. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan. Dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
4: Tapi ya saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
1: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
4: 1-1.
1: Indonesia
4: Break ya.
1: Iya, masih dalam kondisi masih 1-0 dan kondisi setelah Indonesia Break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
4: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
1: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan, lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
4: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan. Tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
1: Iya.
4: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
1: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong.
4: Iya.
1: Lalu dia melihat Enzo, dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
4: iya,
1: tetapi kenyataannya mereka pernyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
4: tidak ada menutup.
1: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup terlihat dari jauh ya.
4: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
1: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satunya iya, ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan.
4: Yeah.
1: Walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
4: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
1: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
4: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
1: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi, dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
4: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah. Di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring.
1: Yeah,
4: babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
1: Yeah, yang pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos atau memenangi semifinal.
4: 100% berarti ya.
1: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
4: ketemu
1: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
4: Qatar. Yeah. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
1: Oke.
4: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah, Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau ya, masih terus berlangsung.
1: Iya, ya. Dia masih sama dengan Mbappe ya, sama masih di
4: 8
1: gol ya. Tapi kan
4: beda asis doang.
1: Iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
4: berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
1: Di atas iya, yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan
4: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
1: Ya, dan itu
4: sangat berbahaya.
1: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama, menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
5: kosong. Iya,
1: dan benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat cermat sekali. Iya, sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
5: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
1: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua, mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
5: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar. Iya.
1: Ini ada
5: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
1: gitu. Agak curhat ya ini.
5: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya, bahkan Cucurella juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
1: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
5: Yeah.
1: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
5: Simeone.
1: Jadi ya, catatan juga tidak memain. Biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
5: Ya.
1: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu, karena
5: Kenapa disebut keberanian tuh?
1: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
5: Oh, I see.
1: Ya, walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi gitu.
5: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris.
1: Betul.
5: Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
1: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi, mentalitas juga berpengaruh di sini.
5: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
1: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi
5: pemain. Oh, oke.
1: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister,
5: iya,
1: lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai memainkan

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Sudah di pukul 6.23 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi semuanya teman Pro 2. Ya, aku dari tadi pagi menemani dari jam 4 teman Pro 2 karena memutar siaran Piala Dunia antara Argentina versus Inggris ya, yang hari ini, di pagi hari ini. Kayaknya pawainya Argentina tadi malam itu tidak sia-sia. Karena keseruan pawai Argentina malam tadi ya dibawahkan hasil yang manis untuk pagi hari ini, memenangkan pertandingan antara Inggris itu adalah 2-1 ya, dimenangkan oleh Argentina. Jadi selamat untuk para supporter Argentina yang hari ini auto semangat bekerja, auto semangat ke sekolah, auto semangat ke kampus, atau mungkin yang di rumah aja auto semangat untuk beres-beresin rumah ya. Ya, untuk yang supporter fansnya Inggris, jangan bersedih ya. Masih ada kemenangan lain di lain waktu mungkin ya teman Pro 2 ya. So, semoga aku bisa menghibur deh pagi hari ya, kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Faiza menemani kamu di pagi hari ini dari jam 4 tadi sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Setelah ini ada info Pro 2 untuk kamu yang bakal aku share ya, teman Pro 2, setelah beberapa lagu ini, so jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, waktunya info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura yang pagi hari ini mau aku share untuk kamu ya. Dan untuk mengawali informasi Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, datang dari pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tuamanuru, mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi. Dan menurut Maruli, hasil survei internal turut menggambarkan persoalan integritas dalam lingkungan Pemprov Papua. Indikator SPI menunjukkan responden internal melihat atau mendengar kasus korupsi di lingkungan kerjanya. KPK juga mencermati resiko nepotisme, penerimaan pemberian, penyalahgunaan fasilitas kantor, hingga perintah atasan yang melanggar aturan. Risiko lainnya berkaitan dengan pemberian dalam promosi dan mutasi pegawai. Maruli juga mengingatkan ASN agar tidak menjalankan perintah pimpinan yang bertentangan dengan aturan. ASN tetap berisiko dimintai pertanggungjawaban apabila terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Ia juga menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Dan persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan menyosialisasikan dashboard satuan tugas program makan bergizi gratis Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Satu FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasaka Pura 63 Jayapura. Dan masih di Info Pro 2, tentunya teman Pro 2 untuk kamu hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi kali ini datang dari Wali Kota Jayapura Abisai Rolo, yang meninjau lokasi kebakaran di Jalan Hamadi Pantai, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Selasa kemarin, teman Pro 2, untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak berjalan optimal. Kebakaran yang terjadi pada 12 Juli lalu menghanguskan 5 rumah dan menyebabkan 30 jiwa dari 7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Jayapura menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada para korban. Wali Kota memastikan pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari dengan menyediakan tenda pengungsian, makanan, minuman, serta membantu mengurusan dokumen penting yang hilang. Pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah termasuk seragam bagi anak-anak yang terdampak. Dan sementara itu, Dinas Sosial Kota Jayapura menyiapkan layanan pemenuhan kebutuhan pangan dan pendampingan psikososial selama masa tanggap darurat. Masyarakat juga diajak bergotong royong membantu 30 korban kebakaran termasuk 2 bayi yang masih membutuhkan bantuan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari pemerintah Provinsi Papua yang secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Medlama, mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum dinyatakan lolos. Dan seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftar mencapai 250 orang, namun hanya 58 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik ini menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing, dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua hanya berperan menyiapkan kuota dan memfasilitasi proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan para peserta yang belum berhasil lolos agar tidak berkecil hati, mampu menghadapi seleksi tahun ini, dan pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Masih di informasi Pro 2 ya, teman Pro 2 untuk kamu sampai jam 7 Indonesia Timur. Stay tune terus, teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Masih dari Jalta Sekapura 63 Jayapura, teman Pro 2 masih di Info Pro 2 dan aku bakal share informasi selanjutnya untuk kamu ya di pagi hari ini dari pemberitaan RRI Jayapura teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Persatuan Purnawirawan PP Polri Daerah Papua memperkuat komitmen mendukung tugas kepolisian dan kebijakan prioritas Polda Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam syukuran HUT ke-27 PP Polri di Kota Jayapura hari Rabu 15 Juli kemarin dan Ketua PP Polri Daerah Papua AKBP Purnawirawan Rulda Frawar mengatakan masa Purnabakti tidak mengakhiri pengabdian anggota Polri. Para purnawirawan tetap memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian di tanah Papua dan ia mengajak keluarga besar PP Polri di Papua menjaga semangat pengabdian dan soliditas organisasi. PP Polri juga diminta mendukung kebijakan prioritas Polda Papua dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Sementara itu Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso dan Nuri menyiapkan 5 program unggulan organisasi periode 2026-2031 dan sambutan tertulisnya dibacakan Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Eri Kadir Suli mewakili Kapolda Papua. Program tersebut meliputi keberlanjutan program periode sebelumnya, penguatan kelembagaan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan inovasi anggota. Dan PP Polri juga mendapatkan adanya dorongan untuk pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM dan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota. Ya baik teman Pro 2, itulah informasi Pro 2 ya hari ini ya untuk pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, Faiza masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya ya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, semangat untuk kamu mungkin yang lagi di perjalanan. Semangat untuk kamu yang mungkin sudah berada di kantor. Semoga harimu cerah ceria hari ini teman Pro 2. So stay tune terus teman Pro 2.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya. Aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Okay, teman Pro2, sambil nemenin aktivitas kamu, tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro2 fakta unik pagi. Jadi senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah, atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan, gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro2. Cukup cium aroma kopi aja udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi tim kopi mana suaranya ini? Next ya teman Pro2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger, kayak habis dicat teman Pro2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang kita.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Oke, okay, teman Pro 2 masih ditemani sama Faiza Cynthia dan aku bakal kasih fun fact yang kayaknya seru banget teman Pro 2. Jadi, kamu termasuk enggak sih orang yang kayaknya baru juga Senin udah ngebayangin nanti weekend gimana? Tapi ternyata orang ya yang udah ngebayangin weekend di hari Jumat atau dari hari Senin pun ternyata moodnya lebih positif sehari yang teman Pro 2. Jadi wajar sebenarnya kalau misalnya kita udah ketemu di hari Jumat lagi itu terasa lebih ringan. Jadi tentunya teman Pro 2 semangat ya. Mau di apapun harinya kamu ya. Kalau udah ke weekend kayaknya seneng banget teman Pro 2. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau baru memulai weekdays-nya, tetap semangat juga. Bayangin aja nanti weekend ngapain ya enaknya ya. Biar kamu tentunya tetap semangat teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, selamat pagi. Ya, sudah di pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang di Jayapura. Walaupun cuacanya ini agak-agak mendung ya, teman Pro 2, hari ini ya. Menyapa dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Faizah ya, masih menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk kamu yang memulai beragam aktivitas 92 di pagi hari ini,

Gimana, udah sarapan belum teman Pro 2 ya di pagi hari ini? Udah ya, harusnya ya. Karena aku juga baru beli sarapan ya teman Pro 2 nih. Jadi ya sebentar mungkin sesaat lagi akan makan ya sarapannya. Pilihannya aku jatuh hati ya sama nasi kuning yang ada di Hamadi di Gorontalo situ teman Pro 2 ya. Nasi kuning Gorontalo mungkin di daerah sini sekitar Hamadi Argapura Tasangka pasti tahu ya nasi kuning itu. Jadi kadang karena pilihan banyak ya nasi kuning jadi bingung gitu ya mau apa. Tapi enggak tahu tadi pagi pengen aja gitu makan nasi kuning itu karena kan pedas ya. Ikan suwirnya enak sekali dan tipe-tipe yang aku suka lah selera aku gitu. Mungkin ada juga teman Pro 2 tipenya kamu ya, nasi kuning itu kan selera ya, makanan itu selera lah, balik ke masing-masing gitu ya. Dan karena kita disepakat teman Pro 2 ya, tadi udah bahas sarapan, kita bahas tentang lagu nih teman Pro 2 di siang hari ini. Ada gak sih lagu favorit yang misalkan kamu harus putar setiap paginya ya, jadi lagu yang bikin kamu semangat? Nah, kalau ada, apa lagunya teman Pro 2 ya? Boleh kasih tahu Faiza di DM Instagram Pro 2 Jayapura hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, dan masih di topik yang sama ya. Kita lagi bahas di sepakat ini teman Pro 2 tentang lagu favorit kamu yang bikin kamu semangat setiap harinya. Iya, versi aku dulu ya teman Pro 2 ya. Jadi aku suka banget sama salah satu lagu dari The Script teman Pro 2. Ini lagu yang dirilis sama The Script itu di tahun 2012. Single kolaborasi bersama William ini, Will I Am, ini mulai diluncurkan ke publik pada tanggal 20 Agustus sebagai lagu utama dari album studio ketiga mereka yang bertajuk Third ya, hashtag gitu. Nah, pasti kamu tahu lagu Hall of Fame teman Pro 2 ya. Ini kalau secara harfiah sih artinya itu gedung ketenaran atau ruang kehormatan, dan istilah inilah ditujukan bagi orang-orang hebat yang dikenang karena pencapaian luar biasa. Nah, sebagai judul lagu dari band The Script ini adalah metafora untuk mencapai kesuksesan tertinggi yang bisa dibanggakan teman Pro 2. Aku Nah, lagu Hall of Fame adalah lagu motivasi. Pesan utamanya adalah percaya pada diri sendiri dan tidak menyerah pada mimpi. Lagu ini mendorong kita untuk bekerja keras agar bisa menjadi orang hebat yang berguna bagi banyak orang, dan kita bisa mencapai kesuksesan di bidang apa saja, seperti menjadi juara, menginspirasi dunia, atau mencetak sejarah teman Pro 2.

0: Dan sampai sekarang sama produser lagu itu buat aku semangat, menjadi motivasi lah gitu ya, menjadi saksi dari cerita kehidupan aku dari 2012 itu sampai hari ini teman produser. Oke, kalau versi kamu apa nih teman produser, ada nggak lagu favorit kamu nih? Boleh dong kita sharing-sharing teman produser, langsung ceritain aja ya ke DM direct message produser Jayapura di Instagram teman produser. Aku tungguin ya sampai jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

Masih dari Jalutus Angka Pura nomor 23 Jayapura, tempat Pro 2. Selamat pagi. Masih di Semangat Teman Pro 2 bareng Faiza Sintia menemani kamu dari Jalan Tasikmalaya ya. Di pagi hari ini di pukul 8 lewat 46 menit Indonesia Timur Teman Pro 2. Lagu masih kita bahas Teman Pro 2 di Semangat kali ini, lagu yang bikin kamu semangat. Semoga aku memutarkan itu dan bikin mood kamu bagus ya Teman Pro 2 di pagi hari ini.

Seluruh jiwaku terbang bersamamu, katanya teman pro 2. Ada gak sih jiwa yang ikut terbang bareng kamu, teman pro 2? Kalau semangat ikut terbang boleh ya teman pro 2 ya, selalu ada gitu. Semangat itu menemani di setiap kegiatan dan segala aktivitas kamu teman pro 2. Jujur ya teman pro 2 ya, karena kalau kita bahas lagu itu kayaknya ada aja gitu makna-makna ya. Apalagi kayaknya sekarang lagi banyak banget lagu-lagu yang bikin kamu moodnya itu naik gitu teman pro 2. Kayaknya menceritakan kamu banget ada ya.

Masih bersama Faiza Cynthia atau Pompro 2 setelah ini di jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Masih di Spada, lagu-lagu menemani kamu hingga pukul 11 bersama Faiza Cynthia atau Pompro 2. So stay tune terus.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.